rame konvoi di jalan nih. Syukur sudah. Soalnya kalau konvoi begitu pas tombokku pas-pasan, aduh tempe jantung nih kira-kira. Dia mau jatuh sudah ya, bercerita orang pebanyak itu konvoi, apalagi terpakai helm, ya ada yang pakai knalpot racing, ada yang bawa motor gila-gilaan lagi, aduh itu yang bikin orang tako ya. Tapi mungkin karena hari ini ya fans ataupun penggemar dari dua timnas ya, dari Prancis maupun Maroko, kalau di sini memang terlalu fanatik ke apa eh, beda kalau dua tim yang itu tuh eh, yang putih biru dan kuning hijau itu eh, itu biasanya dompe fans kan fanatik ya. Jadi kalau tiap kali tim itu bermain pasti rame ya, mau pagi kah, mau siang kah, mau subuh kah, pasti tetap rame kalau dua tim itu. Tapi sayangnya yang kuning hijau so pulang eh, tinggal putih biru saja eh. Oke, sahabat budaya, Rima masih tunggu lagi Uni PATNC di 0921312658 atau 0821952666 WA juga bisa di 0853-9853-3951. Ini Mas Subiono kirim apa lagi ini? Oh, Maroko pamit pulang. Iya, sudah terapa apa sudah eh? Pokoknya Maroko selamat kembali ke rumah ya, sudah lakukan yang terbaik. Tapi memang hasilnya sudah seperti itu, akhirnya Prancis lebih unggul dari Maroko. Oke, terang simak lagi persembahan yang berikut ini, spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kaya to, may kaya pa nga namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketalahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Sahabat Budaya, masih di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate, dan Torampe Kebersamaan kurang lebih masih ada 20 menitan lagi. Jadi untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung, yang ini prediksi kira-kira siapa nih yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, boleh di 0921 3126 518 atau 0821 9526 6695. WA juga bisa di 0853 9853 3951. Rima tunggu atensinya Sahabat Budaya yang ingin bergabung di kesempatan pagi ini dalam program Bercerita Pagi.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungguh Fengare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, terampil kebersamaan di Becerita Pagi harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Ngoni yang terus bergabung bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Nusantara.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kiara Hasiang nanti ada Kakak Fajar yang akan batamang Sahabat Budaya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

seperti ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sobat Muda dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mutaq Internate.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma

Kawan-kawan, masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa senantiasa tercurahkan salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keturunan beliau dan kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa menghidupkan jalan beliau hingga akhir masa nanti. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya agar kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan suatu nikmat yang luar biasa yang sering kali kita lupakan fungsinya, yaitu nikmat lidah atau lisan kita. Lisan kita adalah sebuah karunia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berzikir, membaca Al-Qur'an dan mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga kita. Namun seringkali lisan kita tidak kita jaga dan juga menjadi bumerang yang melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka. Di zaman yang sekarang ini, menjaga lisan bukan lagi sekedar menjaga apa yang keluar dari mulut kita, akan tetapi juga apa yang diketik oleh jari-jari kita di media sosial. Seringkali tanpa sadar kita begitu mudah membicarakan, menyebarkan atau mengomentari keburukan orang lain tanpa melihat kepada perbuatannya sendiri. Dan adalah sebuah perbuatan yang di dalam agama kita yang disebut dengan ghibah. Mungkin kita menganggap membicarakan aib orang lain adalah hal yang sepele atau sekedar bumbu obrolan agar suasana menjadi seru, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pelaku ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang mau memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Bayangkan betapa menjijikannya jika kita disuruh memakan daging manusia yang sudah menjadi mayat. Seperti itulah hinanya orang yang suka membuka dan menceritakan keburukan sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terkadang muncul alasan-alasan yang dibuat-buat seperti, tapi kan saya bicarakan itu adalah hal yang nyata dan bukan yang fitnah. Maka ketahuilah, justru itulah yang dinamakan dengan ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan hal ini secara langsung kepada para sahabat-sahabatnya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, qila afaraita in kana fi akhihi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ittafattuhu wa in kana lam yakun faqad bahattuhu. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika apa yang aku bicarakan itu memang nyata dan ada pada saudaraku? Dan beliau menjawab, jika apa yang kamu bicarakan itu benar ada padanya, maka kamu telah melakukan ghibah dan menggunjing. Dan jika apa yang kamu bicarakan tidak ada kepadanya,
maka kamu telah berdusta atasnya atau telah memfitahnya. Maka dari itu, tidak ada celah bagi kita untuk membenarkan hobi membicarakan urusan orang lain. Jika itu benar, jatuh ke dalam dosa yang ghibah. Dan jika itu salah, maka akan jatuh ke dalam dosa fitnah yang jauh lebih kejam daripada ghibah. Seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati kita, agar kita bisa mengerem lisan kita ini, dengan beliau berkata, "Idza ra'aita naqsan fi ghairik, fadhkur annaka la takhlu 'anil naqsin." Yang artinya, jika engkau melihat kekurangan pada diri orang lain, maka ingatlah bahwa dirimu pun sangat banyak kekurangan. Di sini beliau mengingatkan kita agar kita sibuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kita semua mempunyai aib. Bedanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini masih mau menutupi aib kita di hadapan manusia-manusia. Dan jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membuka sedikit saja dosa dan keburukan kita, niscaya tidak akan ada satu orang yang sudi mendekat atau berteman dengan

di akhirat nanti, karena hanya kita tidak mampu menahan lisan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan dan hati kita dari mengotori kehormatan orang lain dan menyibukkan diri kita dengan amal yang soleh, serta membantu kita memperbaiki diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lallakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusril lilladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin.

0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Mutakin Kota Ternate. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
4: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
3: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
4: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
3: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
4: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
3: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
4: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess. So.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja Anda ikuti sahabat budaya untuk program atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang disiarkan secara langsung oleh rekan-rekan kerja kami di lapangan. Menemani ruang dengar Anda di siang yang terkini, sahabat budaya teringatkan untuk Anda selalu jaga kondisi kesehatan, jaga selalu fokus. Jangan lupa ya, perbanyak konsumsi air putih biar kondisi tubuh tetap terhidrasi dan tentunya badan selalu dalam kondisi yang sehat, sahabat budaya. Menemani Anda beruang berdengar di siang hari ini adalah lagu pilihan, salah satunya dari Aswan R dengan Kirah untuk Anda.

Radio Sirumtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang sahabat Durian, turun kembali di informasi harga pangan untuk wilayah di Kota Ternate per siang hari ini. Informasi harga pangan pertama turun hadirkan dari komoditas beras yang masih berkisar di harga Rp17.650 dan daging ayam di harga Rp105, daging ayam di harga Rp45.500, sedangkan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp65.000. Bawang putih di harga Rp58.750 dan cabai merah di harga Rp56.250. Sedangkan untuk cabai rawit di harga Rp97.500 dan minyak goreng di harga Rp23.600. Sedangkan untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Budaya, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada siang hari ini. Habar Kiraha torang hadirkan dari laman informasi lokal sahabat Budaya, di mana Tekuk Halmahera Tengah 3-0 voli putra Haltim melaju ke final Popda ke-12 Maluku Utara. Tim bola voli putra Halmahera Timur memastikan satu tempat pada partai final Popda ke-12 Maluku Utara usai menumbangkan Halmahera Tengah pada Jumat pagi 10 Juli 2026, di mana kemenangan meyakinkan ini diraih dengan skor telak 3-0 yang menjadi bukti kesiapan Halmahera Timur dalam bersaing memperebutkan medali emas pada ajang pertandingan puncak malam nanti. Sejak set pertama dimulai, para pemain Haltim langsung tampil agresif dengan permainan cepat dengan menyulitkan pertahanan Halmahera Tengah. Sepanjang pertandingan, kerjasama antar pemain berjalan sangat efektif sehingga setiap serangan berhasil menghasilkan poin penting bagi tim Halmahera Timur secara konsisten. Sahabat Budaya, beralih dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana evaluasi haji dimulai. DPR dorong pelayanan jemaah semakin optimal. Komisi 8 DPR RI mulai menghimpun berbagai catatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hal ini dilakukan sebagai bekal perbaikan layanan pada musim haji tahun depan. Evaluasi tersebut juga mencakup penerapan istihah kesehatan, penataan embarkasi hingga pengelolaan kuota jemaah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa evaluasi dilakukan melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Pihaknya sendiri mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat untuk nantinya. Menurutnya sendiri, Jawa Barat dipilih sebagai karena nilai yang berhasil menerapkan kebijakan istihah kesehatan bagi calon jemaah haji. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pulau Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada di pukul 14, terus kembali hadirkan untuk program Pantun Sesalam ya, untuk Anda sahabat budaya yang mau bergabung, mau ikutan bapantun, mau ikutan salam-salam, boleh sahabat budaya. Yang mau gabung bisa bergabung di line telepon orang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi di nomor telepon 0821-9526-6695. Baik, torong terima dulu penelpon yang pertama sudah bergabung di edisi siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Pantun Sesalam. Sesalam dengan Pantun ya.
1: Iya, ini dengan siapa nih, Kak Ayu?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Oh iya, baik Kak Ayu. Kak Ayu, kabarnya bagaimana siang hari ini di Maluku sana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Baik, baik. Kak Ayu sudah siapin pantunnya, mau salam-salamnya?
2: Pantunnya sudah tak siapin.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ayu.
2: Ya, kan baginya pada bawah ya. Beli pasar Merdeka, beli ke pasar Merdeka beli colo-colo.
1: Cakep.
2: Jangan lupa singgah beli kuaci. Tim jagoan kalah 3-0. Guys, dia mau dong sogok.
1: Oke. Ada lagi Kak Ayu?
2: Ada lagi.
1: Silakan.
2: Yang menang semalam ya.
1: Buat yang menang semalam.
2: Ya, buat Prancis sama Maroko. Pantainya kayak gini nih. Tantar-tantar. Aduh, pantainya aku agak-agak lupa ya. Tapi Oke. Pantainya kayak gini ya, Bang ya. Jalan-jalan ke Pantai Liang.
1: Cakep.
2: Mengetika sama SL apa? Tahu tuh Pantai Liang tuh ada di Maluku Tengah di tapi bukan Pulau Semau, kan masuk Pulau Seram, tapi semua Teluk Omong sih, tapi dia masuk Maluku Tengah. Prancis menang 2-0, tak gampang. Maroko pulang bawa capek sama drama, tapi itu namanya Piala Dunia tuh.
1: Cakep.
2: Itu saja bertemu Pantun hari ini karena lagi Piala Dunia. Yang banyak kata sama selalu sehat.
1: Amin.
2: Salam para yang mau masa-masa nih ya, karena emang waktunya cuma setengah jam. Pantun sama selalu sehat, tetap semangat.
1: Baik.
2: Ya. Buat ini sama siapa?
1: Ini dengan Fajar Kak Ayu.
2: Ya buat abang, buat kok Fajar lah, selamat itu kan selalu tetap semangat. Mama kalau kita sih sampai tempe rangkul sapa juga diperdong semua. Oke, assalamualaikum sepuluh hudangke, selamat siang.
1: Baik, waalaikumsalam. Sukudofu dangke juga untuk Kakak Ayu Masohi dari Maluku Tengah tadi baru saja bergabung. Baik, saya sudah terima penelpon selanjutnya juga di siang hari ini. Baik, assalamualaikum, selamat siang. Pantun saya salam dengan siapa di mana?
3: Iya, halo, selamat siang.
1: Iya, halo.
3: Pantun saya salam. Pantun saya salam. Dika, Dika, Kakak.
1: Baik, Kak Dika. Silakan Kak Dika, pantunnya sudah siap.
3: Iya, pantun saya Dika bawa 3 ya, pantun ada 2, pantun
1: saya
3: ya.
1: Boleh, silakan pantun Kak Dika.
3: Iya, ya, pantunnya gini. Ibu Ika. Jor is bad.
1: Cakep.
3: Jualnya di kota Kediri. Utamakan sholat 5 waktu. Walau sibuk di sela hari.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap. Ada lagi Kak Dika?
3: Satunya lagi kupas jagung buat bakwan.
1: Cakep.
3: Buat bakwan. Selagi hangat, mari dimakan. Sholat itu kewajiban. Main HP hanya hiburan.
1: Baik, baik, baik, baik. Satu lagi Kak Dika, silahkan.
3: Yang terakhir. Lari pagi di hari Minggu.
1: Cakep.
3: Sore harinya bersepeda. Tidak perlu jam ragu karena Dika selalu setia.
1: Asik, asik, asik. Salam-salamnya Kak Dika.
4: Halo Bang Fajir.
1: Halo Bang.
4: Halo ya, apa kabar Om Fajir?
1: Alhamdulillah
4: Ika
1: sehat.
4: Menyindir saya itu, dia menyindir saya, baik, saya tahu baik. Itu.
1: Baik, baik, baik. Salam-salamnya ya. Silakan.
4: Kain batik, baju kebaya, dipakai anak dari Papua. Dika memang menarik dari suaranya, membuat aku tak berdaya.
1: Sedap, sedap, sedap, sedap. Terima kasih ya. Bang Andi. Salam-salam dulu silakan ke ya. Dika, Bang Andi.
4: Iya, iya. Salam Dika.
3: Iya, salam yang pertama buat Kak Andi. Sama selalu sama tahunnya.
1: Amin.
3: Semoga guru RRI Ternate. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jakarta. Sayang buat kamu, sehat. Terus Bunda Ustaja, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu yang lewat tadi, Ciguria, Mama, Bang Nasron. Dan buat semua semua aja tempat terkecuali nanti gabungnya di Torang Badangdut.
1: Baik, ayo, baik, baik. Dalam
4: gabung. Halo Bang Fajir.
1: Iya, silakan Bu
4: Andi. Jam 12. Di sini baru jam 12 lewat 15.
1: Baik,
4: baru
1: baik.
4: Mau pergi sholat Jumat ini.
1: Baik,
4: jika marah kalau shit saya tidak sholat Jumat. Jadi saya sholat Jumat dulu Bang Faji.
1: Baik, terima baik, kasih, siap. Faji. Terima kasih, terima kasih. Yeah. Terima kasih Kak Dika dan juga Bang Andi. Ada juga Kak Ayu Masohi tadi yang sudah bergabung. Baik sahabat Budaya, terus putar dulu dua lagu berikut ini. Yang ingin bergabung ya bisa bergabung lewat telepon kita. Karena kebetulan memang WhatsApp lagi ada masalah ya. Jadi WhatsAppnya kalau terima telepon agak-agak enggak kedengeran suaranya. Baik, kita hadirkan dulu sahabat Budaya dua lagu berikut ini sembari menanti juga program Pantun Saya Salam di siang hari ini.

0: Baik sahabat budaya, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pantun Saya Salam di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung di telepon kita di line telepon 0921-3126-518 atau di line telepon 0821-9526-6695. WhatsApp kelihatannya masih ada trouble ya sahabat budaya, jadi Tro masih agak susah terima. Baik, ada penelpon, kita coba terima dulu ya di edisi kali ini. Tolong terima dulu. Selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Ya betul kan. Ini kalau dari WhatsApp kita nggak kedengeran suaranya. Ini dari Ciguria. Ciguria boleh telepon di lain telepon biasa Ciguria, soalnya kalau di sini suaranya Ciguria nggak kedengeran Cigu. Ini jadinya kita yang susah buat mendengarkan suaranya Ceguri ya. Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung juga, yang mungkin tadi kasusnya juga sama, ada beberapa yang mencoba bergabung lewat WhatsApp, telepon WhatsApp, boleh beralih dulu ya dari WhatsApp pindah ke telepon biasa, karena memang WhatsApp tidak terdengar suaranya di kita. Jadi mungkin akan mengganggu kenyamanan sahabat budaya juga yang menelpon atau bergabung. Baik, kita terima dulu penelpon berikutnya yang bergabung di layan telepon kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Terberkatul.
0: Baik Cegu.
1: Pantun ke Fajar.
0: Iya betul. Alhamdulillah sehat. Cegu Ria, kabar baliknya gimana?
1: Alhamdulillah Jakarta panas.
0: Waduh. Ya,
1: tetapi hatinya gak panas.
0: Baik,
1: tapi
0: baik.
1: Tetap semangat.
0: Baik Cegu Ria.
1: Ya, namanya ya sehat ya. Mm-mm. Pantun pertama.
0: Baik. Boleh? Silahkan. Silahkan. Silahkan.
1: Dorang dayi pantunya ya cerita wisata Mokol Danau Solor ya. Dayung dayi, dorang dayung sampai di Toboko.
0: Cakep.
1: Mari kita lihat Danau Tolore. Nana jangan bikin lain Joko. Buang batu basah dong tara balik.
0: Oke, okay, baik, baik, baik.
1: Pantunya kedua, Bang Fajar. Sepertinya pantun wisata mau ke Pantai Sulamadaha ya. Sore-sore berlayar ke Hairi, hingga mandi di Sulamadaha. Air bening mengkali dengan pari. Sukudoku-doku Tuhan so kasih indah.
0: Baik, ya, baik, baik, baik, baik.
1: Ya itulah pantun-pantunnya di salah-salah pantun ya.
0: Baik Ceguria.
1: Pantun ini apa namanya, pantun yang terakhir ini pantun.
0: Terakhir, terakhir, baik.
1: Dan siap, siap. Ya, pantun ketiga ini mengenai pantun, apa namanya, pantun wisata sejarah benteng orangnya ya, ada ya, benteng orang.
0: Betul, betul, ada,
1: orangnya, ada. Gitu. Dia ada perempuan dorang berjalan, naik ke benteng, orangnya pembungkus rasa. Ternyata kota rempah paling senang. Kalau kemari pasti hati tak pasang.
0: Baik, itu baik, katanya. Baik.
1: Oke lah kalau begitu, waktu Fajar. Terima kasih, syukur luar. Pokoknya salam boleh buat Caca Ayu di Mas Rahim, Bu Farida. Juga buat Dika di Taliabo, Bu Andi di Basri. Dan demas apa gini Bapak Sudiono yang di Jawa.
0: Baik.
1: Ya itu saja pokoknya, sehat terus buat pendengar RM4. Jangan lupa nanti kita lanjut lagi ke Pempat Budaya Nusantara Manado, ke Pempat Manado. Syukur lopo-lopo dan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga syukur lopo-lopo Cigu Ria sudah bergabung di siang hari ini. Ini tentunya sahabat Dria juga ya, kalau mau ikut gabung boleh ya, yang mau bergabung, mau pantun-pantun atau mau sekedar salam-salam saja boleh ya. Nanti bisa bergabung di line telepon 0821-9526-6695 atau di 0921-3126-518. Sebelum lanjut sahabat budaya ya, oke, baik, sudah yang bergabung, hampir saja tadi kita lanjut. Baik, kita terima dulu ya penelpon yang bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana di siang
2: hari ini? Bung Tahir di Susupu.
0: Baik Bung Tahir, Bung Tahir kabarnya bagaimana di Susupu sana Bung Tahir?
2: Alhamdulillah kabar baik,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Cerahnya orang yang sebentar menyiari.
0: Baik, baik, baik. Baik, Bung Tahir sudah siap dengan pantun-pantunnya?
2: Oh iya.
0: Oke, siap. Silakan Bung Tahir pantun pertama.
2: Pantun buat Pak Haji Udin di Sanero. Pasti bahasa Ternate. Iya. Terima kasih. Tidu Madina mencia dofu kajiara. Lupa fa fosa sengingan. Audunya dia cuma sebentar.
0: Baik, baik.
2: Pantun kedua.
0: Pantun kedua, silahkan.
2: Kubia haji warna bubudo, labang daisa sama kaofi. Lupa fa jauh mau susido, futmu diri tidak mau bukti. Ya. Salam buat semua-semua.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bung Tahir sudah bergabung. Baik sahabat dia terputar dulu ya untuk lagu berikut ini sembari menanti lagi untuk giliran selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di penghujung dari pukul 14 ini, torang ajak sahabat budaya semua untuk ya selalu mendengarkan torang perempat dari Ternate. Torang juga ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung, yang belum sempat tadi ya torang terima karena mungkin keterbatasan waktu. Nantikan sesaat lagi sahabat budaya torang akan hadirkan untuk program siaran budaya Nusantara bersama dengan perempat dari Jakarta yang akan mengudara sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sembari menanti, torang sekaligus pamit dari program Pantai Tunggu salam di edisi siang hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat budaya, saudara semua dari manapun Anda mendengarkan siaran kami. Torang masih akan hadir nanti di Torang Badangdut pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

Abang Pos, sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Ethno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa eh. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja kita. Di hari ini ya, Ayu kagak sendiri dari Perompat Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar, sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
3: Kita tidak sedang blaming satu negara tertentu. Akan tetapi berdasarkan hasil konferensi di
1: Joyce
2: tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, paslah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado, buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya. Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya, sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
4: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
4: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
4: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
4: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga punya benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
4: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, dia berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Ini seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
4: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
4: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar itu bagaimana dia memahami sebuah data membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dan pendidikannya ilmu pengetahuannya kemudian kebudayaan dan agama kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan apa namanya lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
4: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, ya mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh India, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
4: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemaju budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya kan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
4: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
4: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: tuh kalau uang meneliti mikroplastik katanya dengan Enakoling itu kalau kami mereka melakukan di laut di perairan Tenggara sepertinya.
1: Iya,
0: sepengetahuan saya ya. Iya, Sulawesi Tenggara ya. Tapi dia dekat sekali ke Paliwagu ya.
1: Iya,
0: di situ karena ya kalau sepemahaman saya mereka mengaitkan upwelling dengan mikroplastik itu karena upwelling itu kan pengangkatan massa air dari dasar ke permukaan ya, satu fenomena fisik nih. Jadi kalau masyarakat awam mungkin mereka agak ini masih awam, masih asing ya. Jadi kenapa bisa ya kok air dari bawah bisa naik ke atas gitu, itu melawan gravitasi. Ya bisa saja karena pengaruh dari angin, kemudian ada efek Coriolis dan arus. Nah, jadi ketika misalnya kalau perairan Banggai itu dia posisinya seperti apa, kemudian angin bertiup, biasanya kalau angin bertiup ke jagar garis pantai dan Coriolis membeloknya ke arah kanan kalau di Belanding Utara. Nah, kalau Coriolis membelokkannya ke arah kanan itu kan otomatis mas airnya ke arah laut lepas kan, di pantai itu kosong. Nah, fluida di laut itu, fluida di alam itu, biasanya mereka mencari keseimbangan kan, ketika ada kosongan di tempat, mau nggak mau diisi. Akhirnya di atas dia kosong itu dia lari ke lepas pantai itu, di ke offshore, maka mau nggak mau dia akan yang dari bawah dia naik ke atas. Nah, itu namanya proses upwelling dalam oceanografi, dan itu biasanya juga sangat menguntungkan karena ketika pengangkatan massa air dari dasar ke permukaan itu dia membawa serta nutrien atau unsur hara. Akhirnya masa area di mana terjadi upwelling itu adalah area yang kaya akan nutrien dan area yang lebih produktif itu banyak terjadi di wilayah timur Indonesia. Kalau di Jawa itu di selatan Jawa, barat Sumatera, kalau laut timur itu di laut Banda, salah satunya itu laut bagian timur yang timur itu adalah karena upwelling laut Banda. Belum lagi tadi saya pernah jelaskan sebelumnya flashing atau pencucian mata air di Teluk Tao, ada juga Halmahera Udi dan Mingkona Udi di mana fenomena yang sama. Jadi bagaimana mata air itu dicuci di dasar perairan sewaktu-waktu dia naik permukaan dan permukaan akan tenggelam ke dasar perairan. Nah ini selain dia memberikan dampak ke produktivitas perairan juga dampak ke polusi tadi. Jadi polusi yang sudah terdeposit di dasar perairan ternyata dia mengalami redeposisi atau dia mengalami resistensi, dia kembali ke permukaan lagi. Padahal tadinya dia sudah terdeposisi di dasar perairan, akibat dari upwelling ini dia akan mengalami resistensi atau redeposisi.
1: Jadi naik lagi dia.
0: Iya, dia naik lagi.
1: Bangkit lagi dia.
0: Bangkit lagi. Seperti itu.
1: Oke. Dan ini juga menarik.
0: Nggak ada teknis sih, jadi kalau masyarakat awam memang ada ini ya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi setidaknya bisa saya jelaskan seperti itu, mungkin kalau mereka mendengar dari media-media atau apa kan mereka bisa memahami.
1: Oke. Selanjutnya, Kak Halik. Nah, jadi setelah kita kita dengarkan dari paparan Kak Halik terkait fungsi plastik itu, dan ternyata laut Maluku Utara itu salah satu spot buat aneka ragam hayati yang sangat tinggi di dunia. Jadi memang
2: menurut saya secara secara pribadi maupun secara profesional ya, itu tadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada cara lain selain kita land based management, jadi manajemen dari darat. Jadi bagaimana kita masyarakat lebih perlu diberikan awareness, kampanye harus dilakukan di mana-mana. Di Ternate saya sudah melihat ya poster-poster tentang bagaimana meminimalisir plastik, mereduksi, menggunakan kembali 3R tadi itu, jadi reduce, reuse, and recycle. Itu kurang ya, saya nggak lihat tuh di pusat kota atau di tempat-tempat wisata. Nah ini perlu digalakkan oleh pemerintah kota mungkin agar supaya masyarakat lebih aware, meskipun sudah ada. Nah karena kemarin itu kami pernah mengoleksi, kami secara periodik ya, mungkin per semester sekali itu, karena kami juga kan sudah harus setiap hari, setiap saat ya. Per semester itu kami melakukan koleksi sampah plastik itu di Taman Nusila dan di PTN Bastion. Dan itu hampir di Bastion itu berapa ton ya, ada mungkin 3 ton sekali nyelam mahasiswa itu. Nantinya kemudian juga di Taman Nusila, di Tangga Petobo ya, Pelabuhan, ya Pala Jawa, di Jembatan Presiden ya. Jadi dua kemarin hampir 2 ton mungkin ya, itu ya hasil penyelaman dan dikoleksi yang ada yang just trended di backshore gitu, ada cerita-cerita gitu. Itu baru satu kali nyelam doang, coba kalau misalnya dilakukan dalam satu minggu mungkin lebih banyak lagi kan. Nah ini memberikan warning kepada kita semua bahwa perlu adanya penyadartahuan tentang bagaimana mengelola sampah plastik ini dengan baik. Dan tidak ada cara lain tadi kecuali kita memulai dari diri kita sendiri. Masyarakat di mana-mana saya melihat masih membuang sampah di jalan dengan sadar. Nah ini PR terbesar bagi kita. Nah selain itu, bagaimana implementasi penguatan regulasi itu tadi sih, jadi mulai dari produser plastik ini sampai kepada rumah tangga domestik ya, itu ibu-ibu masyarakat pada umumnya, agar supaya bisa menerapkan 3R agar lingkungan laut kita bisa lebih safe dari polusi plastik yang semakin hari semakin terbendungkan. Belum lagi tadi dari awal saya pernah mengatakan transboundary plastic pollution, kita menerima sampah plastik dari luar setiap saat. Itu juga saya belum mengidentifikasi di wilayah Ternate Maitara Tidore ya, karena kami menemukan di Kaliabu itu artinya ya kemungkinan besar di wilayah Ternate Tidore mungkin orang nyangkut dari Cina ke sana kan, gak dimeretau sudah nemunya setumpuk-tumpukan itu. Di Kaliabu juga ada, berarti di bagian sini ya pasti ada, saya belum lihat ya. Tapi yang benar-benar terbukti adalah terbukti ya di Kaliabu dan di Kalau Meretau yang begitu jauh ya, Meretau ke Kaliabu lumayan ke selatan, dia hampir mau menuju ke apa nama Soran dan Ambon. Jadi itulah itu tadi, penguatan regulasi, kemudian aksi nyata seperti misalnya bank plastik yang mana nantinya kita bisa memvalorisasi menjadi material lain, material konstruksi misalnya. Nah kemarin waktu di Vietnam itu ada kolega dari China itu ternyata dia menunjukkan hasil produk dia keramik yang di-

0: Jadi mereka sampai plastiknya sudah terbuang lagi ke lingkungan. Jadi mereka mengawali dari bikin bank plastik. Jadi di mana-mana di setiap sudut kota ada bank plastik. Jadi masyarakat yang menemukan plastik yang terbuang masukkan ke bank plastik itu. Dan mereka dibayar biasanya satu keping plastik berapa euro, berapa dolar misalnya. Gitu. Hingga pada akhirnya ya dibuat seperti tadi. Jadi ada yang dibikin bahan bangunan, kemudian ada dibikin material untuk dekorasi taman misalnya. Mungkin Bang Mario pernah ke Ancol, belum lihat nggak patung-patung di Ancol yang dibuat dari sampah plastik? Banyak itu, ada patung ubur-ubur yang misalnya gede-gede gabang gitu. Di Ancol itu ada, sudah dimulai dengan itu tahun berapa ya, saya lihatnya 2018 dan sangat bagus.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Iya, masyarakat pesisir yang rentan akan sampah plastik yang bisa kita bisa menerima dari mana-mana. Ya. Dan
2: masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara masih kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti yeah. Tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
3: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan. Rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
4: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Mm-hmm. Saya punya anak dua.
3: Nah.
4: Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, mm-hmm. saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
2: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya.
3: sendiri dalam
2: bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu apa bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja dan bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ, atau mungkin anggaplah mereka sesama keluarga yang lain, karena mereka saling tegur sapa, anggaplah mereka sedang apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa tertentu kalau kita anak-anak. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi ya, bisa muncul dari situ sebenarnya.
3: Ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya. Dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
2: Kita tidak bisa memakai sebuah pendidikan formal. Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa memakai seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi.
3: Cara formal di dalam dunia pendidikan,
2: komunikasi sehari-hari beda sendiri. Ketika formalnya secara formal di dalam dunia pendidikan itu belajar berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lain, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan,
3: sayur yang lewat
2: pasar tradisional, bahasa interaksi dengan penjual ikan, sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piroma, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
4: Oke, ini ada
3: boleh Kak Joy.
4: Sudah.
3: Ada telepon. Oke, siap.
4: Kita terima dulu ya.
3: Boleh Kak Joy, silakan.
4: Sudah diangkat tapi
3: Sudah terputus. Ya udah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada
2: diangkat Kak Joy.
4: Sudah diangkat tapi
3: Sudah terputus. Ya udah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris.
2: Assalamualaikum.
3: Prasetya. Ya putus.
2: Halo, teleponnya
3: sudah ya. Kita baca dulu nih.
2: Para budaya Nusantara, assalamualaikum. Kak
3: Joy, ini ada
2: ya, putus juga teleponnya sudah lah ya.
3: Mau nanya.
2: Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp
3: Kak Joy, ini dari Pak Haris Prasetya.
2: Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi, bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah
3: Kepulauan
2: Laut Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
3: Sastra daerah
2: sebenarnya masyarakat ini bisa lebih sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian
3: lebih
2: juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak setiap buat pagelaran baca puisi
3: itu seringkali saya pernah
2: misalkan di setiap event-event ya biasanya kan itu kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir tahunan, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten,
3: misalkan.
2: Nah,
3: mereka membuat
2: sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu,
3: aktivitas
2: itu
3: ibadah maupun ritual
2: dalam lirik lagu, kemudian bisa juga dalam aktivitas ibadah maupun ritual
3: sastra daerah,
2: secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah
3: dan
2: sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat
3: tidak bisa
2: pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Karena sastra itu adalah karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat.
3: Jadi bisa
2: menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
3: Buat dalam kegiatan-kegiatan ya. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya. Tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Prompat Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke.

0: ada ke, ya, ke Joyce.
1: Oke.
2: Okay. Masih kosong ini.
0: Masih kosong. Oke. Okay.
1: Putus lagi. Tapi
0: kosan masa belum juga ada.
1: Kayak nggak sabar ya. Sabar dulu.
0: Ini juga buat pendengar
1: putus lagi teleponnya.
0: Dan kayak nggak sabar ya.
1: Sabar dulu.
0: Ya.
1: Pak Haris
0: buat pendengar perempat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya.
2: Tidak salah ini Bang Jo.
0: Di mana namanya Pak Haris tadi di Jogja.
2: Oke, siap. Tertinggal. Kalau tidak salah ini Bang Jo tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena
0: kita
2: sudah
0: bisa
2: mulai
0: langsung ke
2: berkurang penuturnya.
0: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya Kak Joyce ya. Silakan Kak Faiz.
3: Tidak mungkin tidak. Tetapi
0: kalau kekhawatiran
3: sebenarnya
0: tentu selalu ada Kak ya.
3: Tidak mungkin tidak.
0: Tapi sebenarnya kalau terkait perbahasa
3: ini share pengalaman
0: aja. Ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor dengan itu adalah populasi penduduk
3: berkurang penduduknya atau terjadi
0: dia akan punah seiring dengan populasi penduduk. Kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran itu.
3: Salah satunya sebenarnya
0: perkawinan itu. Salah satunya sebenarnya di situ.
3: Nah, saya bilang, wah,
0: ini menarik sebenarnya.
3: Ketika sebuah
0: orang menikah dengan siapa
3: upaya pelestarian yang
0: namanya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa dengan siapa kan atau menyebut
2: duku. Ternyata tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang biasa ya. Ternyata tidak ada sebuah faktor yang ini itu kan menjadi kekhawatiran
3: akhirnya bahasa
0: ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri
3: juga
0: nah itu sebenarnya yang menjadi
3: salah satu
0: tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran
3: bahasa
0: apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk berbahasa apa kehilangan bahasa anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi.
2: Jadi masukan seperti apa
0: itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Ya, jadi masukan seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk mempublikasikan membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik dokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi
1: kita emang udah tugasnya berkolaborasi
0: berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya Pak Syarif itu juga pendengar perempat ya, dimana Anda berada ya mulai dari bahasa budaya buat, pokoknya jangan sampai enggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya
1: bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya
2: siap
1: di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNet nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8 buat yang mau dengerin masih boleh masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan di pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk terajak Anda Sahabat Budaya ikuti bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Selamat sore sahabat dunia dimanapun Anda berada di pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur. Wakil kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini terucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Terima menemani Ron dengar Anda sahabat budaya sore hari ini. Terima balai lagi dalam program Torang Badangdut sahabat budaya. Torang Badangdut kembali terang hadirkan untuk Anda sahabat budaya yang ingin masuk, ingin bergabung, ingin request, boleh ya sahabat budaya. Yang mau bergabung kali ini terang buka dulu di line telepon biasa karena WhatsApp Torang masih belum terdengar ya sahabat budaya. Ini dari tadi sudah coba diperbaiki tapi sayangnya masih belum bisa. Tapi semoga sebentar malam nanti sudah mendingan ya sahabat budaya. Terang ajak Anda untuk bergabung di line telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi kita di nomor 0821-9526-6695 sahabat budaya. Tentunya juga sahabat budaya yang ingin bergabung bisa bergabung, pokoknya sebelum menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore boleh bergabung dan request mau dengerin lagu dangdut apa. Spesial di sore hari ini Torang hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Nah untuk sahabat budaya juga yang ingin bergabung boleh ya sahabat budaya bergabung di sore hari ini. Torang tunggu ya sembari menanti requestan-requestan lagu sahabat budaya semua. Torang putar dulu ada dua buah lagu berikut ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu berganti frekuensi, tetap berdengar Torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat Budaya dimana pun Anda berada, masih di Torang Badangdut Bayi. Kali ini Torang terima ya Sahabat Budaya, setelah menanti ya dua lagu tadi baru saja lewat. Torang menanti Sahabat Budaya ingin bergabung, boleh ya langsung saja bergabung di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-695. Kita terima dulu Sahabat Budaya di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah sore. Kita. Bukan ya.
0: Aman Kak Sari. Kak Sari, bagaimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, kabarnya
0: alhamdulillah,
1: baik.
0: Alhamdulillah. Kak Sari mau request lagu apa nih di Torang Badangdut sore hari ini?
1: Lagunya ini aja, Musim Cinta. Musim dari Titi Cinta. Pera.
0: Dari Titi siapa tadi?
1: Iya, Titi Pera.
0: Titi Pera, baik. Silakan salam-salamnya dulu Kak Sari.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Abang Andi di Batam, buat Nya Purnama juga, buat semuanya aja, buat Bang Pajar, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Kak Sari di Banjarmasin ya, sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torang terima dulu penelpon selanjutnya, Sahabat Budaya sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore orang Dadut, orang punya dari Jawa Timur bergoyang, Mas Galuh.
0: Baik, Mas Galuh. Mas Galuh tadi dapat salam dari Kak Sari.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Ini salam kembali buat dia ya.
0: Baik, baik.
2: Bisa request lagi kali ini, Bang?
0: Boleh, boleh sekali. Mau request lagu apa, Mas Galuh?
2: Sambalado, sambalado.
0: Sambalado. Baik, baik, dari Ayu Ting Ting, siap, siap. Salam-salam ya. Dulu Mas Galuh, silahkan.
2: Ya, salamnya buat tadi sayangku Sari. Mm-hmm. Semoga bahagia selalu dan sehat selalu bersama keluarga Anda. Ada siapa? Bang Andi. Ada Purnama, ada Mas Pras bersama istrinya, ada Mas Haryono sama Mbak Yantinya. Dan semua yang lagi monitor acaranya Bang, dan yang siar bersama operatornya, semoga selalu bahagia dalam hidupnya, tetap semangat Bang.
0: Siap, siap Mas Galuh.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat Mas Galuh dan Kak Sari yang sudah bergabung sore hari ini ya. Waduh, lagu requestnya ada semua Sahabat Budaya, jadi tolong langsung putar dulu saja. Dari requestan pertama ada Fety Vera featuring dengan Andi Runja dengan Musim Cinta. Spesial untuk Sahabat Budaya, tolong masih nantikan untuk yang ingin request tentunya di Torang Badangdut, Dangdut Torang punya. Yeah.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Baik sahabat budaya, tolong bacakan lagi ya untuk requestan ada yang masuk di WhatsApp. Kalau chat WhatsAppnya masih bisa tolong baca sahabat budaya. Kali ini dari Ibu Farida di Palu. Assalamualaikum Bang Fajar, tolong torang badangdut. Baik, lagunya Mulut dan Hati dari Fitri El Maula. Sebelumnya untuk semua pendengar Prompat Ternate, salam sehat. Ditunggu lagunya, siap Ibu Farida di Palu. Semoga ini lagunya bisa terang putarkan dan masih bisa terdengar ya sahabat budaya. Tentunya Torang masih menanti satu penelpon lagi ya, karena sudah ada satu requestan dari WhatsApp. Jadi Torang tunggu satu penelpon lagi ya untuk sore hari ini. Untuk sahabat budaya juga yang mau bergabung, boleh ya bergabung, silahkan. Baik, Torang terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat sore Fajar, Pak Junaidi Ambon.
1: Baik Pak Junaidi, selamat sore. Bagaimana kondisi di Ambon Pak Junaidi sore hari ini?
2: Panas-panas juga ya, sama.
1: Baik. Kalau kondisinya sama. Kondisinya berarti sama di internet.
2: Iya.
1: Iya, baik Pak Junaidi.
2: Tadi bagus pantun mar sendra masuk.
1: Wah, iya.
2: 5 orang masuk.
1: Iya betul Pak Junaidi. Tadi sudah berapa orang tadi yang masuk?
2: Kita mau cari lagu Hitam Putih.
1: Hitam Putih. Baik. Dari siapa tuh Pak Junaidi kalau boleh tahu?
2: Hitam Putih tidak salah nih, ini sudah lihat ke siapa ya?
1: Baik.
2: Melihat kata Hitam Putih. Kalau nada cari Elis Dahlia sudah tuh lagu ya.
1: Oke, baik. Siap.
2: Iya. Oke, pertama kirim salamnya Ibu Fajar, terima kasih banyak buat Allah Subhanahu wa taala dan harapan sehat keluarga ya. Selamat berhari Minggu. Semua baca satu-satu sudah dapat salam semua sudah yang ada di penggemar Dadur Prompat Ternate ya. Dapat salam dari Pak Deni itu dulu supaya mengingat waktu mungkin lain masih bisa masuk lagi ya. Itu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi di Ambon sudah bergabung sore hari ini. Baik sahabat budaya, tolong putar dulu ya dua lagu yang tadi sudah di request. Ada Mulut dan Hati dari Fitri El Maula yang di request oleh Ibu Farida, dan ada Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika ya, tadi requestan dari Pak Junaidi di Ambon. Baik sahabat budaya, dua lagu ini karena memang waktunya juga memang sudah tidak banyak lagi sahabat budaya. Berarti Torang sudah harus pamit juga dari sahabat budaya Peruang Badengar sore hari ini. Torang hadirkan dua lagu berikut ini untuk anda sahabat budaya, tentunya masih di Torang Badangdut. Dangdut Torang punya.

Baik sahabat Today ya, di penghujung dari pukul 16 mendekati pukul 17, tolong ucapkan terima kasih untuk sahabat Today semua yang sudah gabung, sudah iko request, sudah pilih lagu-lagu yang sahabat budaya semua ingin ya, sahabat Today di edisi kali ini. Tolong juga ucapkan terima kasih untuk sahabat Today semua yang sudah ikutan untuk salam-salamnya juga. Sekarang sudah harus pamit ya dari ruang dengar nguni semua sahabat Today di sore hari ini. Semoga pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah terang hadirkan tadi selalu bisa menjadi peneman untuk sore hari Anda di edisi kali ini. Baik, terima pamit sahabat Today dari ruang dengar Anda sore hari ini dengan lagu terakhir di Terang Dangdut dengan Gusti Irwan Wibowo. Hari yang mantap. Untuk Anda terima kasih tetap bersama dengan kami di Perempat dari Ternate Suara Budaya Kira.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin bisa jadi Spanyol melaju mulus ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan bakal bertemu dengan Prancis pendengar. Tanpa menelan kekalahan kita ketahui.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ngajak Anda untuk ikuti bersama program Warta Berita Sore bersama dengan rekan di Pro 1 RRI Ternate.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar Relay Morotai 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung di Multifunction Hotel Poltekkes Kemenkes Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
1: Program TV tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat.
2: Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik atau FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dihadiri Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Ternate, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Khairun Ternate, Insan Media, hingga tokoh masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamku mengatakan, forum ini bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
1: Di Poltekkes Kemenkes Ternate mengidentifikasi ada kurang lebih 20 pelayanan publik yang perlu kami susun dan kami sampaikan kepada publik agar dapat diberikan pemotretan. Tentunya forum ini menjadi penguatan dalam rangka untuk itu, karena ketika kami mengidentifikasi terkait dengan pelayanan publik, tidak hanya program tinggi tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana standar pelayanan yang sesungguhnya. Tentunya melalui forum ini kami berharap ada masukan penguatan daripada lintas sektor sekalian dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap standar pelayanan publik.
2: Ia menjelaskan sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Provinsi Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore Kepulauan.
1: Pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan, kami juga punya lahan di Kota Tidore Kepulauan seluas 1,5. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sesuai dengan masukan daripada Gubernur Provinsi Maluku Utara, rencana pengalihan status dari Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang akan nanti menjadi Rumah Sakit Penyambung dari Rumah Sakit Sofifi, maka kemungkinan besar Gubernur akan menghibahkan gedung Rumah Sakit Jiwa itu menjadi milik Poltekkes Kemenkes Ternate ke depannya.
2: Ridwan menambahkan, melalui forum konsultasi publik ini, Poltekkes Kemenkes Ternate terus berbenah untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan semakin berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, per hari ini stok seluruh jenis BBM dalam kondisi tersedia dalam level baik dengan ketahanan rata-rata mencapai 10 hari ke depan. Keberlanjutan pasokan juga terus dijaga seiring dengan suplai melalui kapal-kapal pengangkut BBM yang tiba secara terjadwal dan terencana di Fuel Ternate guna kemudian distribusikan ke SPBU sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Ia menambahkan, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Selain menjaga pasokan, Pertamina juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur untuk memastikan dan mengantisipasi potensi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, serta monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna memastikan kondisi stok dan kelancaran penyaluran. Sementara itu, saudara, nilai ekspor Maluku Utara pada Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini.
3: Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Pada Mei 2026 saja, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2025. Capaian tersebut turut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir.
4: Komoditas unggulan penyumbang nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Mei 2026 adalah besi dan baja atau HS72 sebesar 52,61% serta nikel yaitu HS75 sebesar 36,68%. Nilai ekspor besi dan baja yaitu HS72 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 3,6 miliar US dollar, menurun 4,66% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2026 yang sebesar 3,7 miliar US dollar. Nilai ekspor nikel HS75 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 2,5 miliar US dollar, meningkat 41,79% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025 yang sebesar 1,7 miliar US dollar.
3: Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara. Selama Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah.
4: Negara dan kawasan tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara bisa kami sampaikan bahwa pada periode Januari hingga Mei 2026, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara dengan share 92,88%, kemudian Turki sebesar 2,31%, Korea Selatan sebesar 2,12%, serta negara lainnya dengan share sebesar 2,69%. Pada periode Januari hingga Mei 2026, ekspor ke Tiongkok mencapai 6,3 miliar US dollar, utamanya berupa besi dan baja HS72, nikel HS75, serta bahan kimia anorganik HS28.
3: Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain yang nilainya mencapai 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar diantaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 387 juta US dollar. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, perolehan medali Popda ke-12 Maluku Utara terus bergerak usai berakhirnya pertandingan cabang olahraga atletik di Kabupaten Pulau Morotai. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
5: Jangan berkecil hati, kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
6: Cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai Kamis sore. Penutupan berlangsung bersamaan dengan upacara pengalungan medali kepada para atlet-atlet berprestasi yang telah menyelesaikan seluruh nomor pertandingan. Prosesi pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, Staf Khusus Gubernur Bidang Olahraga, Laksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Nani Iriana Pakaya, dan Lalu Morotai serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Panitia Popda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan cabang atletik. Menurutnya, kerjasama pemerintah, panitia perangkat pertandingan, tenaga medis, aparat keamanan, relawan hingga seluruh peserta membuat pertandingan berlangsung aman, tertib, lancar dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain mengucapkan selamat kepada para peraih medali, Syukur juga memberi semangat kepada atlet yang belum berhasil naik podium.
5: Jangan berkecil hati. Kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
6: Sukur menegaskan, Popda bukan hanya ajang mencari medali, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet usia pelajar. Dari kejuaraan inilah diharapkan lahir bibit-bibit unggul yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu, ia berharap pembinaan atlet terus berlanjut setelah Popda berakhir. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, pelatih, dan orang tua dinilai menjadi kunci untuk mencetak atlet yang berprestasi sekaligus berkarakter.
5: Kami juga berharap seluruh kabupaten kota terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga sejak usia dini melalui kompetisi yang berjenjang, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas pelatih.
6: Sementara itu, berdasarkan klasemen sementara peroleh medali hingga Kamis 9 Juli 2026, Kota Ternate memimpin dengan raihan 10 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan 6 emas, 5 perak dan 8 perunggu, disusul Kabupaten Halmahera Utara dengan 6 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Hingga hari ketiga pertandingan, total 94 medali telah diperebutkan, terdiri atas 28 emas, 28 perak dan 38 perunggu. Sementara sejumlah cabang olahraga lainnya masih terus berlangsung di Pulau Morotai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dewi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca. Standar Tidore Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 10 Juli 2026. Untuk di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Lama ada potensi terjadi hujan ringan, terutama di wilayah Tobelo, Galela, kemudian Loloda, dan di wilayah Halmahera Selatan untuk dini hari nanti. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90%, dan arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Untuk informasi perakiraan esok hari di wilayah Maluku Utara diperkirakan secara umum pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, pada siang malam hari cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari cerah hingga cerah berawan. Untuk peringatan dini gelombang, waspadai terjadi peningkatan ketinggian gelombang di seluruh wilayah perairan Maluku Utara akibat angin kencang di wilayah perairan. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan secara umum di wilayah Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya. Saya Titi dan ada Bung Ari ya untuk teknik studio kita malam hari ini menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surat Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau sahabat budaya. Turang baku dapat lagi di Kiraha malam untuk edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Batamang sahabat budaya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat ini terang hadirkan Sekapur Sirih hadir hingga nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Baik sahabat budaya, habar dokasa, harapan terang semoga sahabat budaya pihabar lah habato, sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Selalu bahagia dan juga tetap enjoy bersama terang di Proampa Ternate. Deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya di era 90-an, 2000-an dihadirkan ya untuk menghiasi nguni peruang dengar malam ini. Sambil istirahat, berkumpul dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta.

Suku Kaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Joko Kaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Ya, sahabat budaya, Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik atau FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung di Multi Vacation Room Poltekkes Kemenkes Ternate pada Jumat 10 Juli 2026. Forum tersebut dihadiri Balai Karantina Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Ternate, Direktur RSUD Hasan Busori, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU, Universitas Hairun Unhair, Insan Media hingga tokoh masyarakat. Sahabat budaya, Bapak Ridwan Yamko selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate mengatakan forum tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan sekaligus membuka ruang diskusi ya untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, Poltekkes juga merencanakan pengembangan gedung baru. Menurut beliau, sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, terdapat rencana pengalihan aset Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang nantinya dihibahkan ya untuk menjadi bagian dari fasilitas Poltekkes Kemenkes Ternate. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa sahabat budaya baca atau akses ya update melalui rri.co.id.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.48. Terang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, jangan lewatkan program Paguyuban Bacarita. Hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan tema Ain Ni Ain, Kearifan Lokal dalam Memperkuat Pembaruan Kebangsaan bersama dengan Paguyuban Kerukunan Keluarga Maluku Tenggara Ika Malra. Menghadirkan narasumber Bapak Dr. Andus Lahmudin Fakaubun selaku Ketua Ika Malra, Bapak Dr. Andus Yamin Warwefubun selaku Sekretaris Ika Malra, dan Bapak Dr. Andus Ali Lesubun, beliau adalah anggota atau pengurus Ika Malra Kota Ternate. Sahabat bisa sharing maupun tanya-tanya seputar pembahasan melalui telepon ataupun juga bisa melalui WhatsApp. Ya, dan tentunya sahabat budaya juga bisa menyaksikannya melalui live Facebook dan juga live TikTok.

Proamba Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.54. Torang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Selanjutnya torang akan hadirkan untuk ngoni program Paguyuban Bacarita pada pukul 20. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Tabea, suba jauh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.
1: Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro, yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Sinusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:13 waktu Indonesia Timur, dan torang ajak ngoni untuk ikuti program Paguyuban Bacarita. 95,1 FM Rompa Ternate. Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jo, sahabat budaya. Paguyuban Bacarita kembali torang hadirkan ke ruang dengar ngoni untuk edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya Paguyuban Bacarita untuk edisi kali ini bersama dengan Kerukunan Keluarga Maluku Tenggara atau IKA Malra Kota Ternate, membahas topik Aini Ain, kearifan lokal dalam memperkuat pembaruan kebangsaan. Dan narasumber yang so hadir pada malam hari ini selaku Ketua IKA Malra Kota Ternate, Bapak Dr. Terandus Lahmudin Fakaubun. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua, Bapak ya, Bapak Yamin Warwefubun, ya, MPD. Betul ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yamin. Ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kemudian berikutnya Bapak Ali Lesubun SPMM selaku pengurus ya atau anggota IKA Malra Kota Ternate. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam, sehat Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan sahabat budaya, turang berharap ngundi juga dalam keadaan sehat dan juga semangat, bahagia juga untuk ngundi yang lagi mendengarkan Pro Ampa Ternate. Dan sahabat budaya, sekali lagi untuk tema atau pembahasan turang pada malam hari ini yaitu Aini Ain, kearifan lokal dalam memperkuat pembauran kebangsaan. Tentunya torang juga mengundang sahabat budaya yang ingin sharing, yang ingin tanya-tanya seputar pembahasan melalui telepon maupun WhatsApp. Torang aktifkan di 0921-3126518, juga di 0821-9526695 maupun WA di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa menyaksikan ataupun bergabung ya melalui Turang Pay Live Facebook maupun TikTok RRI Pro Ampa Ternate. Ya, sebelum Turang membahas lebih lanjut mengenai dengan Aini Ain, salah satu kearifan lokal dalam memperkuat pembauran kebangsaan, Turang kenalan terlebih dahulu ya. Turang tahu dulu Paguyuban Kerukunan Keluarga Maluku Tenggara ya, atau disingkat IKA Malra. Terlebih dahulu barangkali disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sek, atau dari Pak Ali. Ya, dari ke Pak Sek ya, bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk kepengurusan ya atau organisasi daripada Paguyuban IKA Malra.
2: Ya, baik, terima kasih. Kami keluarga Ikatan Keluarga Maluku Tenggara IKA Malra menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua di RRI Pro 4 dengan agenda bacarita. Dan malam hari ini kami Ikatan Keluarga Maluku Tenggara, tentu bahwa organisasi ini adalah sebuah paguyuban yang telah lama berdiri di Kota Ternate. Dan di kesempatan ini dengan kepengurusan kami dan kiranya sudah tergabung juga di dalam forum pembauran kebangsaan Kota Ternate, Dan tentu kami juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung selama kepengurusan ini. Saya kira itu mungkin gambaran singkat kami, bisa ditambahkan oleh Pak Ali maupun Pak Lahmudin.
0: Ya, bisa disambungkan Pak untuk kepengurusan dari Ika Malra, Kota Ternate.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ika Malra sudah lama sekali berdiri. Itu sebelum provinsi ini jadi, Ika Malra sudah ada di sini. Waktu itu masih Kabupaten Maluku Utara. Berganti kepengurusan satu kepengurusan yang lain hingga saat ini. Kami masih eksis untuk sama-sama dengan pemimpin lain dalam rangka memelihara ketertiban dan kelancaran kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate. Jadi ketua yang pertama itu dulu Pak Cornelis Muluwire, Pak Cak Muluwire, itu polisi dulu yang beliau sudah meninggal dan kemudian dilanjutkan hingga dengan saat ini. Untuk sementara mungkin begitu saja yang.
0: Ya, terima kasih sama untuk ya. Pak Ali ya.
3: Ya, ya, ya.
0: Dari Pak Ketua.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya lanjut dengan tadi bahwa kepengurusan ini memang sudah cukup lama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pembina tadi, itu sudah hampir 10 tahun lebih masa 20 tahun. Ya, itu masa pemerintahan kabupaten dan kemudian dilanjutkan sampai di kota sampai sekarang itu masih eksis juga, dan di berbagai bidang kegiatan yang dilakukan oleh FPK Kota Ternate kami juga tidak ketinggalan dari situ. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak. Dari kepengurusan Ika Malra ini sudah lama ya.
1: Sudah lama
0: sejak Ternate masih bergabung dengan Provinsi Maluku Utara.
1: Masih
0: dalam satu wilayah provinsi begitu ya. Baik sahabat budaya, orang so tahu sedikit sejarah awal bentuk dari paguyuban Ikatan Keluarga Maluku Tenggara atau Ika Malra Kota Ternate. Dan selanjutnya orang akan membahas tema atau topik yang mengenai AIN, kearifan lokal dalam memperkuat pembauran kebangsaan. Nah, barangkali Ngoni pasti bertanya-tanya, apa itu AIN? Saya juga belum tahu pastinya ya, atau belum memahami betul apa itu makna ataupun falsafah dari AIN ini. Nanti akan dijelaskan oleh seorang narasumber barangkali mengenai dengan falsafah atau makna daripada AIN ini akan disampaikan oleh barangkali nanti bisa disambungkan oleh Pak Ali maupun Pak Ketua ya. Ya, kembali ke Pak Yamin Warwe Fubun, silakan untuk penyampaian atau penjelasan singkatnya mengenai AIN ini.
2: Ya, baik, saya mungkin langsung saja terkait dengan falsafah AIN ini adalah merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Kepulauan Kei yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual sekarang di Provinsi Maluku. Tentu bahwa kata AIN, ni AIN, AIN itu satu, ni itu kepunyaan dan AIN. Jadi secara harfiah mungkin kita adalah apa namanya satu atau satu rasa. Jadi hidup orang bersaudara atau orang di Maluku Tenggara, Kota Tual maupun yang ada di Kota Ternate ini tidak kemudian memandang dia itu agama apa, suku apa, tetapi mereka, kita semua adalah satu yang kemudian harus saling mengingatkan satu sama lain, terutama di negeri rantau. Maka konsep ini menjadi penting untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bersaudara atau masyarakat K yang ada di kota Ternate ataupun di luar dari wilayah Maluku, dalam halilah Kota Tua dan Maluku Tenggara. Mungkin itu gambaran singkat saya, nanti ditambahkan oleh Pak Ali. Silakan.
0: Ya, silakan Pak Ali, bisa disambungkan atau ditambahkan mengenai dengan falsafah daripada Ain di Ain ini.
3: Iya, terima kasih. Ya. Tadi secara semantis sudah disampaikan oleh Pak Yamin tadi tentang pengertian dasar dari kata Ain Ain tadi. Jadi Ain Ain ini bukan dalam arti numeral atau angka, tapi dalam bentuk nomina, benda, manusia dengan manusia, hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tadi disampaikan Ain berarti satu, Ni itu punya, dan berarti satu punya satu. Secara historis ini munculnya Ain itu di latar belakangi oleh sejarah yang berlaku di Kepulauan Ki pada zaman itu. Di Kepulauan Ki itu memang tidak ada penduduk asli. Karena pulau-pulaunya kecil, kalau seperti Halmahera mungkin ada penduduk asli, di sana tidak ada. Jadi yang tinggal yang ada di sana itu adalah migrasi dari wilayah-wilayah lain. Ada 8 wilayah yang masuk ke sana, yang dikenal dengan Bali, dengan Surabaya, disebut dengan Bal Surabaya. Kemudian dari Luang Leti itu dari Maluku Barat Daya yang berdekatan dengan timur-timur, kemudian dari Sulawesi Selatan dan Buton, dan yang terakhir dari Tidore Ternate yang masuk ke sana, kalau kemudian bermukim sana, saling kawin-mawin, hasilnya orang Ki yang ada sekarang di sana. Nah, karena masing-masing ini datang dengan konsepnya sendiri, hukum-hukum lokal sendiri, dalam pergaulan setiap hari pasti ada benturan atau friksi sosialnya. Mm-hmm. Nah, karena itu maka muncul apa yang disebut dengan hukum rimba. Siapa yang menang, yang kuat dia menang, siapa yang kalah dia yang tertindas. Sampai pada suatu ketika karena terjadi friksi dalam kehidupan sosial, maka timbul kesadaran dari para tokoh-tokoh yang ada pada saat itu berkumpul untuk bisa menyamakan persepsi untuk melahirkan suatu hukum adat yang berlaku di Kepulauan Ki. Akhirnya ditetapkanlah satu hukum adat yang berlaku di Kepulauan Ki yang dikenal dengan hukum adat Larwul Ngabal. Larwul itu berarti darah merah, Ngabal itu berarti tombak dari Bali. Dipakai sebagai hukum yang nanti menaungi semua hukum-hukum lokal yang ada dan bisa menjaga kehidupan yang nyaman di dalam wilayah Kepulauan Ki. Nah, sekarang ada ini, lalu kemudian muncullah itu falsafah tadi. Ain-ain tadi, ain-ain ini karena berasal dari kondisi yang heterogen masyarakat yang ada, bukan homogen, maka perlu ada ikatan falsafah yang bisa mengikat semua suku yang ada dalam satu kesatuan pandangan dan satu kesatuan gerak langkah. Itu disebut dengan Ain-Ain itu. Jadi dia dijadikan sebagai falsafah dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kepulauan Ki. Sesuatu konsep itu dikatakan dia sebagai falsafah minimal memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah memiliki nilai-nilai luhur. Konsep Ain-Ain ini memiliki nilai luhurnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan. Yang kedua, dia bisa dapat di tidak, dia menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai kemanusiaan tadi, ain-ain tadi harus dijaga sehingga dia dapat menjadi kohesi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada, sehingga tidak terjadi lagi friksi di antara kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang terakhir dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata. Nilai ya apa yang ada dalam falsafah Ain-Ain ini mengandung nilai aplikatif yang tinggi, langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yamin tadi, bahwa Ain-Ain ini mencegah adanya diskriminasi antara satu dengan yang lain, apakah itu diskriminasi asal suku, agama dan lain-lain, tapi itu semua berasal dari satu wilayah. Siapapun yang tinggal di sana, maka dia tetap dianggap sebagai keluarga besar orang Ki. Ini berasal dari satu falsafah awal yang disebut dengan Manutin Mengifun, Wuten Mengitin Tilur. Manutin berarti ayam, butir itu ikan. Jadi misalnya kalau orang Kei itu dianggap sebagai ayam, maka dia berasal dari satu butir telur yang anak cucunya yang ada sekarang. Kalau dia dianggap sebagai ikan, maka dia juga berasal dari satu telur ikan. Jadi mengikat kita semua dalam satu ikatan kultural. Dan siapapun yang datang, yang penting dia sudah datang dan dia sudah punya KTP di sana, maka dia dilindungi dengan falsafah itu. Dia orang Kei, bukan dia orang dari luar, tidak. Jadi tetap dilindungi berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kepulauan Kei. Untuk sementara mungkin begitu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Ali atas penyemaparannya. Dan selanjutnya saya ke Pak Ketua ya, Pak Dr. Randus Lahapudin Fakabun, untuk menyambungkan atau menambahkan mengenai dengan Aini ini, salah satu kearifan lokal Maluku Tenggara ya. Ya, benar sekali.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Yamin dan Pak Ali tadi tentang ain-ain itu semuanya sudah jelas, dan saya ingin tambahkan saja bahwa itu adalah ain-ain itu untuk menciptakan kedamaian di antara masyarakat yang ada untuk melaksanakan kehidupannya dengan aman, tentram, dan tidak saling menciptakan adanya kesalahpahaman antara yang satu dan yang lainnya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya untuk Pak Ketua atas pemaparannya. Sahabat budaya, orang sama-sama menyimak yang mendengarkan falsafah ataupun juga makna daripada ain-ain ini. Jadi sebuah falsafah hidup dan kearifan lokal masyarakat di Maluku Tenggara yang tadi juga sudah disampaikan maknanya satu gitu ya, satu punya satu atau kebersamaan lah gitu ya. Torang bersama gitu kan ya. Jadi nilai budaya ini memang menjadi landasan kuat ya untuk solidaritas gotong royong, empati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, dari paguyuban Ika Malra, tentunya ini peran daripada paguyuban Ika Malra ini sangat penting ya untuk mempertahankan ataupun juga menjaga budaya ataupun juga nilai-nilai dari ain-ain ini agar tetap terjaga, tetap dikenal oleh generasi-generasi gitu ya. Ya, jadi untuk menerapkan ataupun juga mengimplementasikan ain-ain ini seperti apa ini, Pak Yamin dari Pasek bisa memaparkan mengenai dengan penerapan ataupun juga mengimplementasikan nilai-nilai daripada ain-ain ini seperti apa nih, untuk memperkenalkan ke generasi ataupun juga ke anak muda.
2: Ya. Jadi untuk menerapkan nilai-nilai falsafah ain-ain bagi masyarakat Kei dalam kehidupan keseharian itu adalah kita menjaga hubungan baik antar orang bersaudara. Jadi di Kei itu misalnya ada dua hal yang sangat penting dijaga oleh masyarakat. Pertama adalah soal batas wilayah, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan. Maka ini menjadi penting untuk kemudian dijaga agar tidak kemudian menimbulkan hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, baik itu orang Maluku Tenggara maupun dari luar yang tadi disampaikan. Jadi sama-sama kita menjaga hubungan itu. Kenapa? Karena itu tentunya ada di dalam tadi hukum yang disebutkan oleh Pak Ali tadi, larul ngabal. Lar itu darah, ful itu merah, dan ngabal itu tombak dari Bali. Jadi itu di dalam hukum itu ada kurang lebih 7 pasal yang mengatur tentang hubungan-hubungan tadi yang disebutkan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh Pak Ali maupun Pak Lahmudin.
0: Lahmudin ya, ya. Dari Pak Ali.
3: Ya, baik. Cara implementasi nilai AIN ini salah satunya adalah melalui keteladanan dari para pemegang kekuasaan atau pemangku adat. Kalau mereka itu yang dalam bahasa di sana salah satu syarat kepemimpinan yang dijabarkan dari hukum adat yang berlaku di Kepulauan Kei itu adalah diruhamuan, dalam pengertian bahwa dia bisa menjadi contoh kepada orang yang dipimpinnya. Jadi kalau istilah diruhamuan ini bisa dapat diaplikasi dalam bentuk keteladanan, maka akan diikuti oleh rakyat yang ada di bawahnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau pimpinan adat itu atau pimpinan pemerintahan juga tidak mampu untuk bisa memberikan keteladanan, maka saya kira nilai ini dia akan jadi konsep yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian yang berikut, ada aktivitas-aktivitas kultural yang bisa dibuat untuk bisa menggambarkan ikatan kekeluargaan tadi. Misalnya biasa di sana pada tahun-tahun, setiap tahun kan ada perlombaan belang. Kalau sana disebut belang, di sini bilang apa? Kulikun apa?
1: Kora-kora.
3: Biasa ada lomba-lomba itu yang setiap raja keluar dengan belangnya atau kora-koranya sendiri. Itu kegiatan-kegiatan yang masalah seperti itu yang bisa dipakai sebagai instrumen untuk bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah AIN tadi. Jadi sekiranya itu yang dari rakyat yang biasa, perlu ada kegiatan masal yang bisa mereka terlibat dalam rangka menjalin persaudaraan antara satu dengan yang lain, sementara di aspek pimpinan perlu ada keteladanan yang bagus dari mereka untuk bisa diikuti atau menjadi tolok ukur bagi rakyat yang dipimpinnya. Sekali itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Lahmudin. Oh, sorry. Maaf. Pak Ali. Pak Ali ya, atas paparannya. Ya, dari Pak Ketua ya, barangkali
1: ya saya lanjut saja apa yang disampaikan oleh Pak Yamin dan Pak Ali bahwa falsafah AIN ini kita gunakan juga untuk kita di rantau juga. Yang jelasnya di sana kita gunakan itu untuk mempersatukan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita di rantau juga kita gunakan itu untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, yang damai dan sebagainya. Disitulah yang kami gunakan, karena itu adalah semuanya satu punya satu atau satu bersaudara yang bersama satu dengan yang lainnya. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi juga sempat disentil ya mengenai dengan di tanah Maluku Tenggara itu kan banyak bukan suku asli di sana ya, ya. Tapi sudah banyak
3: imigrasi
0: ya, suku-suku yang mendiami di wilayah di sana. Nah, jadi kalau untuk berbicara menghargai perbedaan dalam persatuan di sana itu bagaimana ini, Pak? Ya, untuk ya,
3: maksudnya
0: menghargai perbedaan dalam persatuan. Jadi maksudnya untuk AIN ini diterapkan di sana bagaimana? Apakah berpengaruh terhadap suku-suku maupun juga masyarakat-masyarakat yang bukan asli di sana begitu ya?
3: Baik, tadi sudah saya katakan tadi bahwa banyak komunitas yang datang dan tinggal di sana dan ikut serta dengan masyarakat lokal untuk membangun wilayah di sana. Saat dia sampai di sana dan dia sudah berkomitmen untuk ikut membangun wilayah di sana, maka dia dianggap itu sebagai orang King. Dia bukan orang lain lagi. Secara ya kebetulan mungkin dia asalnya dari luar, tapi setelah dia sudah tinggal di sana, dia dianggap sebagai orang King dan dia dilindungi dengan hukum adat tadi. Dengan demikian dia juga punya kewajiban moral untuk ikut serta bersama-sama untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam AIN tadi. penerapan ayin-ayin, kalau kita di sana kita tidak memandang agama dan suku dan lain sebagainya, tidak pernah ada. Saya ambil contoh, saya sekolah saja bukan saja orang Islam ya, orang tua saya, tapi juga keluarga di Kristen juga ikut membiayai. Ini aplikasi dari nilai ayin-ayin tadi. Jadi budaya di sana dia secara terbuka untuk bisa menerima orang dari luar masuk. Yang penting kita sama-sama hidup bersama-sama untuk membangun budaya yang ada di sana untuk kepentingan kita bersama. Itu saja yang ada.
0: Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak memandang suku
3: agama
0: maupun agama ya. Jadi ayin-ayin ini untuk siapa saja.
3: Jadi ada
0: selama masih di tanah Kei gitu ya, maka mereka juga dilibatkan.
3: Ada satu istilah lagi yang disebut dengan angam kenan rik nih, hiram hejanan ubun, maksudnya agama saja yang membedakan kita, tapi kita berasal dari satu moyang. Iya. Jadi tidak perlu dipersoalkan ini asal dari sini.
0: Iya benar.
3: Tidak ada ya.
0: Ya, jadi di sana semuanya saling menghargai, saling menghormati ya, meskipun beda suku, beda agama dan lain sebagainya. Dari Pak Yamin atau Pak Ketua bisa menambahkan juga, boleh?
2: Ya, baik, saya tambahkan konsep ayin-ayin untuk ke masyarakat yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sekira kita di sana itu tidak hanya satu suku, tetapi ada Jawa, ada Sumatera, ada Bugis, ada Makassar, Buton dan lain sebagainya. Dan mereka itu diberi ruang tinggal dan menetap di wilayah Kei layaknya masyarakat Kei itu sendiri. Jadi mereka dengan aktivitasnya baik berdagang maupun nelayan dan lain sebagainya, dengan kehidupan yang mereka lakukan itu sama-sama menjaga wilayah itu dengan ketenangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada yang namanya dikotomi, misalnya mereka itu dari luar lalu kami dari daerah Kei itu sendiri. Nah, saya kira ketika misalnya kegiatan atau festival Meti Kei misalnya, nah itu sangat luar biasa dilibatkan bahkan diikuti oleh seluruh komunitas, baik itu orang Kei maupun pasudara yang berasal dari atau di luar dari wilayah Kei itu. Jadi intinya bahwa dengan kehidupan yang ada itu tentu sama-sama punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, menjaga kedamaian yang ada di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Nah, hal yang sama juga misalnya ketika kita di Kota Ternate, maka kita tidak kemudian memandang misalnya ada saudara kami yang non muslim, tetapi kami itu semua satu. Konsep tadi ayin-ayin karena diikat oleh hukum larbul ngabal tadi ya, sehingga itu menjadi perkat bagi kita sekalian yang di luar di Maluku Tenggara Kota Tual maupun yang ada di Provinsi Maluku Utara, Ternate dan sekitarnya. Saya kira itu yang mungkin saya tambahkan.
0: Baik, terima kasih Pak Yamin. So, menambahkan sahabat budaya, torang kembali ingatkan untuk dorang yang mau bergabung, yang mau sharing, boleh ya sahabat budaya, torang aktifkan di jalur telepon 3126518, juga di 0821952666 maupun lewat WA di 0853985339 Sahabat budaya juga bisa bergabung lewat live Facebook maupun live TikTok Pro Ampa Ternate. Torang akan bahas lebih lanjut lagi mengenai dengan ayin, salah satu falsafah ya, ataupun kearifan lokal dalam memperkuat pembauran kebangsaan khususnya masyarakat di Maluku Tenggara. Di segmen selanjutnya torang kembali untuk itu tetap bersama torang di program Paguyuban Bacarita bersama dengan Ikatan Keluarga Maluku Tenggara Ika Malra Kota Ternate.

0: suara budaya Kiraha. Torang so badengar lagu Kei Maluku Tenggara. Aini Ain dari Roy Madubun dan Lawrence Maturbongs Awad Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang masih terus bersama Proam Paternate. Torang masih dalam program Paguyuban Bacarita bersama dengan Ikatan Keluarga Maluku Tenggara, Ikamalra Kota Ternate, dan sahabat budaya tentunya saat ini hadir Pak Lahmudin Fakubun selaku ketua, juga ada Pak Yamin selaku sekretaris, dan juga Pak Ali selaku pengurus ya atau anggota dari Ikamalra Kota Ternate. Sekali lagi untuk ngoni yang ingin sharing atau tanya-tanya seputar pembahasan atau topik torang pada malam hari ini, yaitu mengenai dengan Aini Ain, kearifan lokal dalam memperkuat pembauran kebangsaan. Untuk line telepon, torang aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WA di 0853985339951. Dan di ujung telepon, so ada yang gabung, saya terima. Halo, Pak Guyuban Mbak Carita, Pro Ampa.
1: Mas Yarita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bang Eko, selamat malam.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam dengan
1: ya, Ayu,
0: Ayu ya. Ayu di Maluku Tengah. Ayu, silakan ke torang penarasumber.
1: Iya, narasumber ada tiga. Daripada siapa saya?
0: Ada tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Bapak Ketua, Sekretaris, dan Pengurus ya.
0: Iya, Pak Ketua, Pak Lahmudin Fakabun selaku Ketua, Pak Yamin Warwefubun selaku Sekretaris, juga ada Pak Ali Lesubun selaku pengurusnya atau anggota Ikamalra Kota Ternate, Ayu.
1: Iya, kita kalau Maluku Tenggara kan memang toleransinya sangat kuat ya, termasuk yang sudah disampaikan tadi Ain, antara saudara Muslim dan Kristen itu sangat berdampingan, dan ini juga dengan menjadi jembatan gitu ya untuk toleransi yang ada di Maluku Utara, Maluku Tenggara. Yang menjadi pertanyaan saya buat narasumber bertiga, di era media sosial saat ini gitu ya, bagaimana cara menerapkan itu Ain ini agar tidak kemudian terprovokasi dengan hoax seperti itu. Pertanyaan saya ya aja. Terima kasih para Bapak bertiga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah. Forkoatlay, syukur dofu, dan kelay. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, syukur dofu, dan kelay buat Caca Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Baik, pertanyaannya bisa ditangkap ya, Pak Sek? Oh, kurang. Untuk bisa ditangkap ya, Pak Yamin tadi mengenai dengan Ain ini agar tidak menjadi apa provokasi ya, iya, ataupun juga apa hoax gitu ya, merujuk ke hoax kurang lebihnya begitu. Dari Pak Yamin dulu, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bu Ayu dari Maluku Tengah, Mas Uhi dan sekitarnya. Pertanyaan yang kira menarik soal media sosial yang lagi tidak bisa dibendung, baik generasi muda apalagi maupun generasi
0: lintas generasi Pak Yamin, ya, benar sekali.
2: Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara untuk
0: mengatasi
2: ya, berita-berita hoax,
0: benar itu, sekali,
2: kaitannya dengan konsep Ain tadi.
0: Benar.
2: Tentu memang satu kendala yang mungkin dihadapi oleh kita sekalian, lagi di era globalisasi, media sosial yang begitu cepat, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi sampai ke wilayah desa, itu menjadi konsumsi bagi seluruh apa tadi disebutkan lintas generasi. Nah tentu untuk mengantisipasi berita-berita hoax ini kaitannya dengan AIN itu, maka menjadi penting adalah memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada generasi muda kaitannya dengan apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi fondasi hukum adat yang ada di wilayah masing-masing. Dilakukan oleh orang tua, kemudian kepada generasi mudanya, anaknya, agar tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang begitu cepat ada di media sosial. Ketika ada informasi, maka penting untuk kemudian ditelaah. Apakah informasi itu benar ataukah informasi itu dia keliru, sebelum kemudian dilanjutkan pesan itu kepada orang lain. Nah, kendala kita adalah belum mengecek tentang kebenaran informasi itu, tiba-tiba kemudian disebarkan di media sosial, Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi konsumsi bagi khalayak. Nah, olehnya itu penting untuk kemudian diberikan pemahaman secara baik bagi generasi, apalagi ketika mereka menggunakan media sosial. Saya kira itu respon saya singkat. Saya kembalikan pada Pak Ali, mungkin bisa ada penambahan.
0: Ya, Pak Ali bisa menambahkan mengenai dengan konsep AIN ini agar bisa mengatasi berita ataupun informasi hoax maupun juga informasi-informasi yang justru mengarah ke provokasi gitu, Pak.
3: Oke, baik. Sebenarnya kalau mau dilihat dari segi didaktis metodisnya, konsep AIN juga bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen filterisasi terhadap berita-berita yang masih simpan siur. Nah, persoalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yamin tadi bahwa ini memerlukan peran dari orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, apakah itu lembaga adat atau lembaga pemerintahan, untuk memberikan contoh terhadap kehidupan AIN tadi, sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan tidak selalu terpengaruh dengan informasi yang ada, tapi perlu ada filter terhadap informasi yang ada baru kemudian menentukan sikap. Jadi kalau menurut saya itu contoh teladan yang dilakukan oleh pemangku adat atau kemungkinan pemimpin agama, kemudian guru-guru di sekolah, oleh kita semua orang tua yang ada di rumah, itu bisa menjadi suatu sumbangan pemikiran untuk pengembangan karakter anak sendiri dalam menghadapi begitu derasnya informasi yang hoax yang ada di media massa saat ini. Konsep ini bukan saja yang terdiri dari aspek agama, juga merupakan tantangan terbesar abad ini untuk kita bisa mau menempatkan diri kita dalam kondisi yang jernih dalam menghadapi hoax tidaknya suatu informasi. Kondisi yang ada ini mungkin menuntut itu, apa yang disebut dengan keteladanan, barangkali juga di dalam sistem kepemimpinan dalam budaya di K itu salah satunya itu adalah itu tuik nemlabang, artinya dia menjadi contoh bagi orang yang dia pimpinnya. Kalau yang satu tadi itu adalah diruama, berarti dia di depan dia akan menjadi tokoh untuk bisa mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Tapi yang pertama tadi yang sebabkan tuyuk nemlabang itu berarti dia menjadi contoh yang bisa diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kalau karakter ini ada pada semua pemimpin, saya yakin bahwa kita bisa mampu untuk bisa mengurangi pengaruh negatif dari

0: hukum Lord Bungabal yang sudah kedua-dua itu sudah mengikat kita masyarakat Maluku Tenggara supaya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun apa saja yang kita lakukan itu, termasuk juga tadi itu yang saya ingin tambahkan sedikit tentang tadi yang dari kita kan dari bermacam-macam etnis yang masuk di wilayah itu semuanya, saya kira di daerah-daerah lain juga begitu. Begitu dia masuk, dia juga adalah termasuk daripada masyarakat kita. Jadi kita dia harus menyesuaikan diri di situ dengan kondisi yang ada di masyarakat itu, utamanya adat istiadat yang ada itu. Kalau itu yang tercipta, berarti insya Allah semua kan dia aman. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik. Ayu di Masohi, ya, pertanyaannya sudah ditanggapi oleh ketiga narasumber dan saya rasa sudah jelas tentunya, ya. Jadi peran atau konsep daripada AINIA ini sangat dibutuhkan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah seperti informasi, ya, salah satu contoh informasi-informasi di media sosial yang memang akhir-akhir ini orang tara penggiri lagi, ya, informasi yang sekarang kan orang melihat informasi itu apakah sumber yang sudah benar atau belum gitu, ya. Jadi pentingnya orang harus menggali-menggali informasi yang justru membangun ataupun juga bisa membuka masyarakat orang lebih ini, ya, jadi bentrok lah gitu kan, ya, ataupun konflik-konflik yang orang tidak inginkan bersama begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat orang, ya, dari pendengar orang lewat WhatsApp dari Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Abang Ato dan Pak Lahmudin Fakaubun, Pak Yamin Warwebun dan Bapak Ali Lesubun. Pertanyaan saya, apakah anggota Ikamal, ya, anggota Ikamal Rakota Ternate apa nih, yang ada di Malut, ya, pada umumnya terdata dan memiliki kartu anggota secara resmi. Nah, kemudian ada lagi, adakah hubungan kerjasama pengurus, ya, pengurus dengan Pemda dan paguyuban lain? Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya mengenai dengan kepengurusan ataupun juga, iya, organisasi daripada Ikamalra ini, ya. Tadi sudah dijelaskan juga, ya, awal bentuk, tapi untuk kegiatan maupun bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah maupun paguyuban-paguyuban ataupun komunitas, ini peran daripada Ikamalra ini seperti apa ini, Pak? Jadi apakah ini juga pertanyaannya mengenai dengan pendataan nih, apakah harus didata dulu atau bagaimana? Terus bagaimana juga masyarakat Maluku Tenggara ini bisa bergabung bersama paguyuban ini? Jadi prosedur barangkali, ya, ataupun juga syarat-syaratnya seperti apa begitu, Pak Ketua bisa menjelaskan, ya, sedikit, ya.
0: Ya, terima kasih atas boleh katakan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Uci.
0: Iya, Pak Uci di
1: Kolon Cucu.
0: Di Kolon Cucu. Ya, terima kasih. Sebagai pengurus kerukunan keluarga, Ikatan Keluarga Maluku Tenggara, bahwa itu kan sudah lama, tapi yang jelas bahwa anggotanya itu, kartunya itu belum, apa namanya, belum dibuat sampai ini. Karena begitu sudah. Kemudian yang berikut, kalau hubungannya dengan pemerintah, jelasnya kita sudah selama ini kita bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal kita punya ada organisasi ini yang dengan pemerintah itu adalah FPK, atau Forum Pembauran Kebangsaan, yang juga sudah diterima oleh pemerintah Kota Ternate. Kemudian yang berikut lagi tentang apa tadi?
1: Kalau, ya, mungkin kegiatannya.
0: Oh, kegiatannya.
1: Kegiatan sosial, yeah, dan lain sebagainya barangkali, atau event-event gitu, ya.
0: Iya, yeah, terima kasih, karena kalau setiap event-event

0: itu seperti kuliner.
1: Iya.
0: Budaya itu kami juga sudah alhamdulillah selama ini tidak pernah kami ketinggalan. Benar-benar. Bahkan barangkali juga itu nomor satu kan juga itu. Bukan ini tapi alhamdulillah selama ini kan begitu. Apalagi ya kalau yang sekarang secara nasional itu namanya tari panah dan lain-lain itu semua sudah dilaksanakan. Terima kasih buat saudara yang
1: bertanya
0: itu, Pak Uci.
1: Pak Uci Yuba ya.
0: Nanti nanti saya minta kalau kalau boleh nanti Pak Uci kita minta kita ketemu barangkali bisa ini ada sekretaris juga ada nanti kita bisa ketemu. Mungkin itu yang kekurangan pada kita ya tolong nanti disampaikan supaya kita benahi. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari Pak Yamin ingin menyambungkan atau menambahkan silakan.
2: Ya, saya ingin menyambung. Terima kasih Pak Uci Juma di Kolon Cucu. Kami Ikatan Keluarga Maluku Tenggara ini saya kira secara resmi sudah terdaftar di Kesbangpol Kota Ternate. Jadi ketika sudah terdaftar tentunya di malam hari ini kami bisa berada di sini ya tidak terlepas dari itu.
1: Benar sekali.
2: Karena sudah masuk di dalam kepengurusan di Forum Pembauran Kebangsaan Kota Ternate. Dan itu yang mungkin saya ingin mempertegas soal keanggotaan maupun kepengurusan kami di Kota Ternate ini saya kira sudah clear. Dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan kemudian yang tadi disampaikan saya kira beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di Selero maupun di apa namanya Taman Nukila dan lain sebagainya itu selalu terlibat sesepuh-sesepuh kami untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi saya kira itu gambaran saya kaitannya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Uci Juma di Kolon Cucu. Di
1: Kolon Cucu. Ya. Baik. Pak Uci, ya, yang pasti terima kasih sekali lagi sudah bertanya dan torang rasa so jelasi ya apa yang so disampaikan oleh torang pe narasumber mengenai dengan kepengurusan daripada paguyuban Ikatan Keluarga Maluku Tenggara Ikamalra Kota Ternate. Jika kalau ada yang join atau gabung bisa menghubungi Pak Yamin, bisa juga lewat Pak Lahmudin, bisa juga Pak Ali. Karena masyarakat Maluku Tenggara itu banyak di Ternate, banyak sekali di Maluku Utara bahkan. Pak Ali mau menambahkan boleh sebelum ya dari Pak Lahmudin, mohon maaf dari Pak Ali maksud saya.
3: Ya. Mungkin saya mau informasikan tentang geografisnya ini supaya jangan sampai ada yang di luar ini yang salah paham. Maluku Tenggara yang saat ini mungkin sama dengan Maluku Utara yang juga saat ini.
1: Benar.
3: Kalau dulu Maluku Tenggara itu kita kenal di Maluku dulu ada Maluku Utara, kemudian Maluku Tengah, Kota Kemadi Ambon dan Maluku Tenggara.
1: Ya.
3: Nah, sekarang Maluku Tenggara ini sama dengan di Maluku Utara, jadi sudah melahirkan ada beberapa kabupaten kota. Itu ada Kepulauan Tanimbar, kemudian ada Kepulauan Aru, dan kemudian ada Maluku Barat Daya. Nah, dulunya kan masih Maluku Tenggara. Nah, ya sekarang Maluku Tenggara yang induk itu yang melahirkan itu sekarang masih pakai nama itu. Sementara seperti di Maluku Utara melahirkan Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, kemudian Pulau Taliabu, Kepulauan Sula dan sebagainya. Tapi nama Maluku Utara tetap dipakai tapi dibawa ke provinsi yang kabupaten itu diganti nama jadi Halmar. Sehingga kalau mau pakai Maluku Tenggara itu berarti Maluku Tenggara yang sekarang itu hanya menyangkut K saja.
1: Betul.
3: Kalau yang sebelum yang asli itu kan dia juga Tanimbar juga masuk, Kepulauan Aru juga masuk. Yang pertama, yang kedua terkait dengan tadi yang Pak sampaikan tentang kerukunan dan ikatan tadi. Betul. Mengapa kami tetap masih menggunakan ikatan? Karena waktu konsep untuk melahirkan paguyuban ini dulu itu pakai istilah itu. Jadi untuk menjaga keaslian sejarah tetap digunakan ikatan keluarga oleh Pak almarhum Pak Kace Mulweri, anaknya dulu guru STM dulu. Nah itu yang beliau tahun-tahun 70-an itu sudah bertugas di sini. Beliau lalu kemudian menciptakan itu untuk menampung masyarakat yang berasal dari Maluku Tenggara, mulai dari Kii sampai dengan dekat timur-timur sana. Ya, jadi saya perlu klarifikasi, jangan sampai ada
1: memperjelas yang wilayahnya ya.
3: Jangan sampai ada yang datang nimba dan sebagainya, dorong komplain. Saya mau menjelaskan supaya jangan masuk ini adalah yang Kepulauan Kii saja. Itu Maluku Tenggara induk dengan Kota Mandatua.
1: Baik, terima kasih. So meluruskan Pak Ali.
3: Ya.
1: Baik. Karena torang so di akhir ya, atau penghujung program paguyuban bercerita, barangkali torang minta harapan ataupun pesan sebagai closing statement ya dari ketiga narasumber torang. Barangkali saya ke Pak Yamin dulu ya untuk closing statementnya terkait dengan Ain. Ada pesan penting yang barangkali bisa disampaikan, silakan Pak Yamin.
2: Ya baik, sebagai terakhir mungkin pertama terkait dengan Aini-Aini ini tentu mengajarkan kita bahwa keberagaman itu adalah kekuatan, persaudaraan adalah jalan, dan persatuan adalah tujuan bersama. Sehingga dari situlah torang bisa berada di tempat ini malam ini. Sekira dan saya cukup.
1: Luar biasa. Terima kasih, syukur dofu-dofu dangke untuk Pak Yamin. Pak Ketua, silakan Pak Lahmudin bisa menyampaikan closing statement, pesan atau harapan yang paling penting lah ya untuk torang pe masyarakat, orang pe sahabat budaya.
0: Ya, terima kasih. Untuk saya, apa yang kita sampaikan tadi itu mudah-mudahan itu menjadi momen untuk kita kita berpegang untuk kita melaksanakan aktivitas maupun kehidupan bermasyarakat supaya kita menciptakan kedamaian, ketentraman di dalam. Kemudian saya ingatkan kan bahwa kalau ada yang ingin mau masuk di kerukunan juga ada, karena selama ini kan kami tidak menutup itu.
1: Iya.
0: Jadi tadi yang sesuai dengan ada yang disampaikan dari Kolon Cucu itu, terima kasih. Tetap kami akan menerima semua, karena itu tidak mungkin kami tidak menolak itu, tidak. Karena dari golongan lain pun semua kita terima. Ya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan.
1: Ya. Dari Pak Ali ya, untuk closing statement, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih. Konsep Aini-Aini ini adalah konsep universal, karena ini adalah persaudaraan. Jadi konsep ini tidak hanya bisa dilaksanakan di KI, tapi juga bisa dilaksanakan oleh kita yang ada di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Mari kita sama-sama mengaplikasi ini dalam rangka menjaga kerukunan masyarakat dengan mengaplikasi nilai-nilai Aini-Aini ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya, sangat bermanfaat. Sahabat budaya, terima kasih sekali lagi, syukur dofu-dofu dan kelai yang sobat denger maupun yang sobat gabung. Spesial untuk Pak Dr. Andus Lahmudin Fakabun selaku Ketua Ikamarla Kota Ternate, lalu juga Pak Yamin Warwe Fubun MPD selaku sekretaris, dan juga Pak Ali Lesubun SPMM selaku pengurus ataupun anggota dari Ikamarla Marla Kota Ternate. Nah ini barangkali terakhir saya ke WhatsApp ya, biar lebih afdol, jangan sampai torang skip. Ada yang sudah menyapa dan menyaksikan, terima kasih atas penjelasannya, sukses untuk Ika Marla ya. Mas Santoso di Kalumata ya. Lalu juga ada Putra di Perumnas yang sudah menyimak dari tadi, sudah mendengarkan pembahasan Ain-Ain, sangat bermanfaat. Terima kasih atas informasinya. Kemudian ini ada Abang Uci Juma yang kembali menanggapi, katanya syukur dofu-dofu yang follow. Salam untuk semua narasumber, sukses selalu. Untuk Pak Lahmudin nanti baku dapat katanya.
0: Oh ya, terima
1: nanti
0: kasih.
1: Bisa jumpa,
0: terima kasih.
1: Ya. Kemudian ada Ibu Ida di Teloko Oscar Terima kasih informasinya. Dari tadi sudah monitor Ko Ato. Nah, ini banyak yang monitor ya, menyimak apa yang telah Turang bahas nih. Sekali lagi harapannya semoga bermanfaat ya atas informasinya. Dan sahabat budaya, Turang akhiri program Paguyuban Bacarita untuk edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Ato Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajau.

Gino Santa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Bro 4, suara budaya Kiai Rahab.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Buat ngoni yang pengen gabung request lagu deng salam-salam, boleh gabung lewat telepon di 3126518, juga di 08219526665. Lewat WhatsApp juga boleh ya di 08539853 3951.

0: Buat Ngoni yang ingin gabung, boleh lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Buat sahabat budaya yang pengen dengar lagu kesukaannya malam ini, buruan gabung ya. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa untuk penelpon pertama torang. Halo Sagu Perempat.
1: Sagu santai dan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk Bang Nasrul di Palu. Sehat ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gabung lagi nih Bang. Mau request lagu apa nih Bang Nasrul?
1: Ya tahu lagu apa ya, lagu Ansu siapa, lagu
0: Batak. Ya lagu apa,
1: lagu daerah Batak,
0: lagu Batak. Oke okay. Ya. Lagu Batak yang mana Bang Andi?
1: Sai Anju Ma'au.
0: Sai Anju Ma'au.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Andika Mahesa.
0: Andika Mahesa. Oke, okay, saya cari ya.
1: Pertama-tama boleh saya bertugas selalu ya bersama kalau berupa. Cuma kurunya air dan nanti lepas tugas malam saya selalu. Mati saat terjadi ada pada judul syuting, ada kau, ada Purbasari, ada mungkin Andika juga di ada semuanya lah tempat kecuali di kota Ternate pun luar kota Ternate di Rabat Basin. Selamat malam kembali lalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam Bang Nasrul di Palu. Di belakang Bang Nasrul saya terima penelpon berikutnya. Halo Sagu Perempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu Perempat.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk. Orang Ambon kah?
2: Tuh sekali.
0: Pak Junaidi. Iya sehat Pak Junaidi
2: ya. Bagaimana?
0: Pak Junaidi kabarnya sehat ya? Cuaca di Ambon juga sehat? Oke-oke saja toh. Siap. Iya baik Pak Junaidi.
2: Batawana kopi terus.
0: Iya tuh, batawana terus nih minum kopi. Batawana nonton apa? Bola eh, Piala Dunia nih. Iya. Betul. Momen tuh jadi kesempatan bauni deng bagadang. Tapi batasi ya, jangan terlalu bagadang. Seperti kata Bang Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begitu tak? Begadang boleh saja asal ada maunya. Betul tak begitu? Oh, baik.
2: Kalau begadang itu mesti turun di bawah di rumah besar.
0: Oh begitu ya? Iya Pak Junaidi.
2: Ini kan banyak orang ini itu berapa tampang.
0: Siap Pak Junaidi.
2: Tinggal yang mana, yang remang-remang gelap sekali kah, remang-remang tengah kah.
0: Begitu, oke okay. Pak Junaidi, kong mau berdengar lagu apa ini?
2: Apa ya, tadi Alan Dermawan punya lagu nih, Beta Pencipta Ija ya, Loleo Jaya.
0: Siapa pelagu?
2: Alan Dermawan, Loleo Jaya.
0: Oh, Alan Darmawan. Tunggu
2: Loleo
0: saya.
2: Loleo Jaya.
0: Loleo Jaya.
2: Iya.
0: Itu Alan pelagu kah?
2: Iya, Alan Darmawan pelagu.
0: Dia pelagu itu ada kata rada.
2: Rada.
0: Oh, terada ini Pak Junaidi.
2: Oh, kalau begitu bisi-bisi cinta Alan juga.
0: Ah, bisi-bisi cinta baru ada. Siap, bungkus. Lanjut salam-salam Pak Junaidi.
2: Berarti belum rekus apa kalau
0: Loleo Jaya. Loleo Jaya tuh tara ada di pelagu itu.
2: Ada, begitu nih ada.
0: Adakah pernah dengar?
2: Ya kita udah minta di itu apa baru sekitar ini.
0: Oh ya? Tara ada kok dia pelagu itu.
2: Tahu asal.
0: Iya sudah lanjut salam.
2: Nah, salam untuk Wato, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati selalu ya.
0: Amin, harapan makasih. Ya, amin, amin.
2: Dan operator, kita mau kirim salam, ada Kuama Kuai Pak Dindiana, Bukitin juga ya, Abdul juga yang ada di Kota Madia Tidore, selamat malam rapat. Semoga dua, Allah Iba juga. Siapa dulu? Andika di Batam ya. Selamat malam Batam juga. Purnama Sari tak lupa juga. Amurahim di apa nama di Kalimantan Timur. Selamat malam para pengguna juga. Edo juga di Pelangkaraya juga di sana. Ada Leman juga di Lampung ya. Selamat malam para pengguna. Nasrul juga di Sulawesi Tengah juga. Ibu Farida juga di sana. Selamat malam para pengguna. Lalu ada Bunda El juga di Manado, selamat malam. Mama Indah ke Yale, lalu Ibu Indah juga di Kulabat, Ibu Indah juga di Toloko. Selamat malam harapan saya semua. Ono juga di Halbar, ada ketumpunya siapa? Bunda El juga di sana, selamat malam. Lalu Leo juga, ada Atus juga ya, lalu kemudian Ut Tis juga yang ada di Kampung Pisang. Selamat malam rapat ya. Semua sudah ya. Kalau memang sudah tersebut, saya bersalam dari Pak Junaidi. Itu dulu waktu. Ada tuh lagu.
0: Ada Pak Junaidi. So disiapkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Di belakang Pak Junaidi saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu Perempat.
3: Ibu Ita kata.
0: Oke, mau request lagu apa nih Ibu Ita?
3: Inka Kristi.
0: Lagu apa?
3: Enam EDP penyanyi Inka Kristi.
0: Oh Inka.
3: EDP judul Cinta Kita.
0: Cinta Kita.
3: Iya, ada.
0: Oke, dari Inka Kristi. Oke. Salam-salam, silakan buat siapa ya, Ibu Ita?
3: Salam ke Aksa, selalu.
0: Amin, makasih.
3: Selamat semua pendengar perempat, terima kasih selalu. Makasih, Ibu Aksa.
0: Sama-sama, Ibu Ita di Santiong, sahabat budaya. Satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan beberapa lagu sahabat budaya. Halo Sagu Perempat. Oh sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali. Baik sahabat budaya, berikut ini saya hadirkan lagu dari Andika Mahesa, Sai Anju Mau, lagu Batak tentunya. Spesial untuk Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah.

0: Wah, kulit kusam. 3 step total. Bisa telat ke kantor. Kalau dikasih nuwun sewu, jalan menuju kantor yang macet bisa. Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Perempat Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang ingin gabung lagi, request lagu dan salam-salam, boleh Sahabat Budaya di line telepon 3126518, juga di 0821-9526-695. WA me boleh di 0853-9853-3951. Cinta kita dari Inka Kristi. Permintaan atau requestan dari Ibu Ita di Santiong bakal diputar atau dihadirkan gitu ya. Dan Sahabat Budaya, untuk Ngoni yang ingin melengkapi playlist atau lagu, boleh gabung ya di line telepon maupun WhatsApp. Dan so ada yang gabung lewat WhatsApp dari Abang Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Abang Ato, Sagu Santai dengan lagu, request lagu Jailolo Sesahu dari IFN Group. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam ini. Salam juga buat Afik dan Siva di Jailolo dan juga Lulu di Yogyakarta, serta semua pendengar Sahabat Budaya yang masih stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, katanya. Amin. Oke, untuk Abang Uci Juma di Kolon Cucu, lagunya tunggu saja bakal saya playkan ya. Baik Sahabat Budaya, kalaupun belum ada yang gabung, langsung saja ya saya hadirkan lagu Cinta Kita dari Inka Kristi dan Niki Ardila ya. Betul ya, permintaan atau requestan dari Ibu Ita. Nah, saya tahan dulu lagunya. Dan di ujung telepon, so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
2: Santai dengan lagu, apa kabar Adi Gante?
1: Iya, kabar baik kakak ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Sedap. Sedap. Kong, request lagu apa ini kakak Ipin lagu, di Tidore?
2: Lagu Ambon sudah.
1: Lagu Ambon, lagu apa? Boleh.
2: Mita.
1: Mita Talahatu. Oke, Mita Talahatu, judul lagunya apa ini kakak?
2: Coba sebut antara dua kah?
1: Wis, maksudnya sebut.
2: Dia berjudul lagu dua supaya
1: itu yang bingung. Dua kah? Banyak dia berlagu di sini. Oh. Ada Ales Selalu Ada.
2: Oh, Ales Selalu Ada aja deh.
1: Ada begitu kah? Siap ya. Dah. Bang salam, boleh buat siapa ini kakak Ipin?
2: Oke, pertama buat Adik Ganteng yang baik hati, hidung mancung, tidak sombong, rajin menabung. Amin.
1: Ampun, amin. Ampun. Amin.
2: Orang-orang apa kandung tak tahu.
1: Hai, begitu. Okay. Lanjut.
2: Perempat ucapkan yang sama buat tetangga sini, Ko Ai Buce, Ko Din. Siapa lagi? Nama Indah sudah gabung belum orang-orang Argen?
1: Belum gabung.
2: Oh, berarti dong bertapa itu.
1: Mangkali.
2: Lagi orang Bacan, iya.
1: Dong ada berdoa.
2: Berdoa itu persiapan hari ini.
1: Biar Argen menang terada.
2: Nah, ini yang main hari Minggu ini bukan wasit yang itu lagi, ganti wasit yang.
1: Lanjut.
2: Oke, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung siapa lagi? Bung Taher, sama Fiat, Mama Indah, Ciguria, Bu Farida, Ibu Estelita, Ibu Natalia, Andi Batam, Alvarez, Majunaidi, apa lagi ya? Buat mengerti sudah ya. Oke, okay. Ada lagu toh?
1: Ada, ya. Kakak Ibi.
2: Oke, okay, buat anak-anak metal lagi main domino di kantor Lura Dara, dan buat anak mahasiswa paling cantik-cantik kita.
1: Ahem.
2: Oke.
1: Ini mengarah
2: kopi jadi.
1: Oh, begitu. Jadi, kopi okay. Dengan kacang apa deh? Dengan pisang goreng kah?
2: Wafer.
1: Oke. Oke. Kakak Ipin. Siap.
2: Tapi ya, syukur dofu-dofu.
1: Oke, syukur dofu-dofu juga untuk ke Ipin di Tidore Utara. Di belakang Ko Ipin, saya terima lagi satu penelpon berikut ini. Halo, Sagu.
3: Halo Sago, santai dengan lagu.
4: Betul sekali, orang Batam. Mas Andi, sehat Mas?
3: Apa kabar Bung?
4: Kabar baik, alhamdulillah Mas Andi. Semoga Mas Andi juga sehat walafiat Mas ya.
3: Oh iya, benar sekali ya.
4: Sibuk ya Mas ya?
3: Sehat.
4: Iya, sehat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Iya, Mas Andi.
3: Saya kan ganti HP. Nomor Bung Ato hilang nanti WhatsApp saya nanti Bung Ato nomor terhapus.
4: Oh iya ya, ada pantas ya. Statusnya sudah jarang sekali saya lihat di WhatsApp.
3: Iya, makanya terhapus nanti WhatsApp saya Bung Ato ya.
4: Iya, nanti saya WhatsApp nomor saya ke Mas Andi. Iya. Lanjut, okay, request lagu apa nih Mas?
3: Ini ada request lagu dari samping nih.
4: Oke.
3: Ini request lagu di mau dengar kata lagu bagus.
4: Siap dah. Lagu apa emang nih mau disiapin?
3: I'm sorry goodbye. Penyanyinya Chris Dayanti.
4: I'm sorry goodbye. Oke, dari Chris Dayanti boleh. Silakan, salam-salam buat siapa nih?
3: Senang sekali yang requestnya, tapi senang sekali dia mendengar katanya.
4: I'm sorry say goodbye gitu ya.
3: Jadi salamnya pertama buat Bung Ato, semoga sehat selalu.
4: Amin, makasih.
3: Selalu di rezekinya dan selalu diberikan kuasa. Terus ada Bung Ipin tadi sudah lewat, ada Pak Junaidi, ada Mama Indah, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat. Ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi, bunda-bunda di Manado semuanya. Oke, itu aja Bung Ato.
4: Siap.
3: Banyak. Assalamualaikum.
4: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Mas Andi di Batam ya. Tadi request lagu Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye. Disiapkan lagunya, bakal diputarin. Dan sahabat budaya, saya hadirkan lagu dari Inka Kristi dan Nika Rila, Cinta Kita, spesial buat Ibu Ita di Santiong.

0: Jai Lolo Sesahu dari EFN Group, spesial buat Abang Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Sahabat budaya, waktu show menunjukkan pukul 22:56. Torang show di penghujung program Sagu Pro 4 untuk edisi siar hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu buat sahabat budaya yang so bagabung maupun so badengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea di program Sagu sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajo.
1: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Musik Malam Pro 4.
1: Kita dengarkan dulu pendengar lagu di season pertama ada Mbak Anur.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: sesuatu yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara mengenai terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel gitu ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tillemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini, Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini?
0: Ya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dehi dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiara. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelum 5,1 perawat ternanti, suara budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Kita rapat kedapa lagi ya di pagi hari ini bersama bertugas ada saya Sri Anugra. Ya, seperti biasa nih, sahabat budaya di pagi hari ini. Dan juga sahabat budaya di pagi hari ini di Geraha Pagi seribu teman darah sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur menghadirkan tentunya beragam program, beragam informasi, lagu-lagu hiburan akan kita orang putar buat sahabat budaya juga ya di pagi hari ini. Dan sahabat budaya untuk Geraha Pagi di pagi hari ini diawali juga dengan program hikmah pagi ya sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.10 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

0: pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, niscaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, niscaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, rumah kan.
0: Yo hasi wolop lima kobabso Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Baik sahabat budaya, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di pagi hari ini, edisi siaran Sabtu 11 Juli 2026.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, pemerintah kota Ternate resmi lepas Haikal Kadafi Haji Laudeo, wakil Maluku Utara sebagai anggota Paskibraka Nasional menuju pemusatan latihan Jakarta. Halmahera Barat kembali torehkan prestasi pengawasan dengan meraih juara pertama PTLHP BPK semester 1 tahun 2026 nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 11 Juli 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, pemerintah kota Ternate resmi lepas Haikal Kadafi Haji Laude, wakil Maluku Utara sebagai anggota Paskibraka Nasional

0: Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Baplitbangda Kota Ternate pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Rizal mengatakan pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Ternate terhadap Haikal yang akan menjalani rangkaian pemusatan latihan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
1: Adik Haikal sebagai paskibraka yang lolos di tingkat nasional yang berasal dari Kota Ternate itu ditemani langsung oleh ibunya dan kami memberikan uang jalan sekaligus sepatu dan peralatan kelengkapan-kelengkapan Haikal lainnya yang harus beliau penuhi untuk di Jakarta nanti.
0: Rizal menambahkan, ketika proses ini selesai, pemerintah Kota Ternate akan memfasilitasi ayah dan ibu Haikal agar dapat menghadiri langsung di Istana Negara mengikuti upacara kenaikan bendera.
1: Sebagaimana biasanya nanti akan ada undangan ke orang tua mereka dan kami dari pemerintah kota, Pak Wali sudah sampaikan bahwa pemerintah kota akan memfasilitasi ayah dan ibu dari Adinda Haikal. Nah ini tentu menjadi sebuah kebanggaan, tidak hanya Haikal secara pribadi atau keluarga dari Haikal atau masyarakat di Kelurahan Bula. Nah tetapi ini sudah menjadi kebanggaan warga masyarakat kota karena sudah kurang lebih hampir 10 tahun di angkatan ke-26 ini baru pemerintah Kota Ternate paskibraka di angkatan 26 ini baru bisa meloloskan utusannya itu masuk sampai ke tingkat nasional.
0: Rizal berharap Haikal dapat menjalani seluruh proses latihan dengan baik, menjaga kesehatan, serta mampu melaksanakan tugas sebagai anggota paskibraka nasional hingga selesai. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Kota Ternate bisa mendoakan Haikal sehat selalu, sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus nanti, dan kembali ke Ternate dalam keadaan sehat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Saudara, Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dihadiri Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Ternate. Direktur RSUD Hasan Busori, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, UMU, Unhair, insan media hingga tokoh masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko mengatakan forum ini bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
3: Di Poltekkes Kemenkes Ternate mengidentifikasi ada kurang lebih 20 pelayanan publik yang perlu kami susun dan kami sampaikan kepada publik agar dapat diberikan pemahaman. Tentunya forum ini menjadi penguatan dalam rangka untuk itu. Karena ketika kami mengidentifikasi terkait dengan pelayanan publik, tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana standar pelayanan yang sesungguhnya. Tentunya melalui forum ini kami berharap ada masukan penguatan daripada lintas sektor sekalian dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap standar pelayanan publik.
2: Ia menjelaskan sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Provinsi Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore Kepulauan.
3: Pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan, kami juga punya lahan di Kota Tidore Kepulauan seluas 1,5. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sesuai dengan masukan daripada Gubernur Provinsi Maluku Utara, rencana pengalihan status dari Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang akan nanti menjadi Rumah Sakit Bergabung dengan Rumah Sakit Sofifi, maka kemungkinan besar Gubernur akan menghibahkan gedung Rumah Sakit Jiwa itu menjadi milik Poltekkes Kemenkes Ternate ke depannya.
2: Ridwan menambahkan, melalui forum konsultasi publik ini, Poltekkes Kemenkes Ternate terus berbenah untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan semakin berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat. Sementara itu, Halmahera Barat kembali torehkan prestasi pengawasan dengan meraih juara pertama PT LHP BPK semester 1 tahun 2026 nasional. Selengkapnya disampaikan reporter

0: Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat kembali menorehkan prestasi di bidang pengawasan pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau PTLHP. Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 tahun 2026, Inspektorat Halmahera Barat meraih juara 1 kategori jumlah bahan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Julius Marau menyatakan dalam kesuksesan tindak lanjut ini, pemerintah daerah Halmahera Barat bisa mendorong capaian 76% dalam status wajar tanpa pengecualian bukan hal yang mudah. Maka untuk meraih penghargaan ini, pemerintah daerah Halmahera Barat melandaskan kejujuran dalam komitmen bersama.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Daerah Halmahera Barat, Feni Kiat, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh organisasi perangkat daerah yang terus bersinergi menyelesaikan rekomendasi BPK. Feni menegaskan keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sebelumnya juga sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 9 kali berturut-turut sejak 2017. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
1: Kita ke informasi lainnya. Saudara, perolehan medali Popda ke-12 Maluku Utara terus bergerak usai berakhirnya pertandingan cabang olahraga atletik di Kabupaten Pulau Morotai. Selengkapnya, laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Jangan berkecil hati, kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
3: Cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai Kamis sore. Penutupan berlangsung bersamaan dengan upacara pengalungan medali kepada para atlet-atlet berprestasi yang telah menyelesaikan seluruh nomor pertandingan. Prosesi pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, staf khusus Gubernur Bidang Olahraga, Laksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Nani Riana Pakaya, dan Lanal Morotai serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Panitia Popda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan cabang atletik. Menurutnya, kerjasama pemerintah, panitia perangkat pertandingan, tenaga medis, aparat keamanan, relawan hingga seluruh peserta membuat pertandingan berlangsung aman, tertib, lancar, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain mengucapkan selamat kepada para peraih medali, Syukur juga memberi semangat kepada atlet yang belum berhasil naik podium.
2: Jangan berkecil hati, kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
3: Syukur menegaskan, Popda bukan hanya ajang mencari medali, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet usia pelajar. Dari kejuaraan inilah diharapkan lahir bibit-bibit unggul yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu, ia berharap pembinaan atlet terus berlanjut setelah Popda berakhir. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, pelatih, dan orang tua dinilai menjadi kunci untuk mencetak atlet yang berprestasi sekaligus berkarakter.
2: Kami juga berharap seluruh kabupaten kota terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga sejak usia dini melalui kompetisi yang berjenjang, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas pelatih.
3: Sementara itu, berdasarkan klasemen sementara perolehan medali hingga Kamis 9 Juli 2026, Kota Ternate memimpin dengan raihan 10 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan 6 emas, 5 perak dan 8 perunggu, disusul Kabupaten Halmahera Utara dengan 6 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Hingga hari ketiga pertandingan, total 94 medali telah diperebutkan, terdiri atas 28 emas, 28 perak dan 38 perunggu. Sementara sejumlah cabang olahraga lainnya masih terus berlangsung di Pulau Morotai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Adrian Fernando, desk editor Novianti Marsabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Rompat Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Baik, sahabat budaya, perlu saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Prasata Ternate ya di pagi hari ini. Dan saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kieraha untuk sahabat budaya nih di pagi hari ini ya. Di Sapa Kieraha juga akan hadirkan beragam informasi up to date, informasi lokal juga buat sahabat budaya, dihadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya ya, sahabat budaya, lagu-lagu hiburan juga akan terang putar untuk sahabat budaya nih di pagi hari ini ya. Sahabat budaya tentunya di pagi hari ini sudah ramai ya, yang konvoy-konvoy, pawai-pawai di pagi hari ini atas kemenangan Spanyol ya, sahabat budaya, melawan Belgia di pagi hari ini juga dengan skor 2-1 ya, sahabat budaya, Belgia dan juga Spanyol, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, siarannya Prompat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gabi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gabi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gabi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Suku Sahu merupakan salah satu suku yang mendiami dua wilayah, yaitu Kecamatan Suku Sahu Barat dan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Namun adat istiadat tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Sasadu, yaitu rumah adat suku Sahu di setiap desa-desa. Ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu, dan masyarakatnya suku Sahu masih sangat aktif dalam melakukan ritual adatnya. Nama Sahu diberikan oleh Sultan Ternate, di mana pergantian nama ini bermula ketika Sangaji atau utusan suku Sahu dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sangaji bertemu dengan Sultan, saat sedang makan sahur, beliau pun berkata dalam bahasa Ternate, "Harakane sijou sahur, jadikane suku ngana sigolo ngana jiko sahu," yang artinya, "Karena kau Sangaji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu." Pada mulanya, suku Sahu bernama Jio

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha. Masih disapa Kera di pagi hari ini, sapa budaya di pagi hari ini ya. Kegiatan sapa budaya di weekend kali ini apa aja nih? Sapa budaya bisa berbagi juga ya, deng seri di WhatsApp juga nih di pagi hari ini ya, sapa budaya. Dan cuaca di pagi hari ini sangat-sangat cerah ya, sapa budaya. Paling enak kalau pagi begini tuh sapa budaya taruh olahraga ya. Olahraga tipis-tipis aja gitu sapa budaya. Kalau doran di rumah aja ya, bisa olahraga di rumah kayak olahraga stretching gitu ya, sama budaya olahraga yang ringan-ringan gitu. Kalau yang mau keluar rumah bisa lari, bisa jalan cepat gitu ya, sama budaya supaya orang tubuh nih terakaku gitu ya, sama budaya harus banyak-banyak bergerak gitu, sama budaya. Jangan lupa juga untuk minum air putih di pagi hari ini, sarapan yang sehat gitu ya, biar orang lebih semangat untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Dan juga sama budaya di pukul 6.49 waktu Indonesia Timur, Sapa Kera juga hadir di pagi hari ini dan juga akan memberikan informasi yang menarik juga untuk sahabat budaya.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah.

0: wing.
1: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kera Habasi di Sapa Kera juga ya di pagi hari ini, Sapa Budaya. Dan prestasi membanggakan kembali diterahkan kontingen Kota Tedore Kepulauan, Sapa Budaya. Ini pada ajang Pekan Olahraga ya Pelajar Daerah atau Popdah 12 Maluku Utara 2026 yang berlangsung di Pulau Morotai. Di tengah keterbatasan dukungan, Sapa Budaya para atlet juga mampu ya menunjukkan daya juang tinggi dengan mengoleksi puluhan medali dan menempatkan Tidore di papan atas klasemen sementara. Dan Sapa Budaya hingga Jumat 10 Juli 2026 kemarin ya, kontingen Tidore sudah mengumpulkan 19 medali dan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Salah satu pencapaian paling menonjol datang dari cabang olahraga atletik yang berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 13 medali, terdiri atas 6 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu. Namun Sapa Budaya, di balik capaian tersebut juga muncul sorotan dari Ikatan Keluarga Tidore atau IKT Morotai ya, yang mengaku kecewa terhadap minimnya dukungan dari Dinas Pemuda dan juga Olahraga atau Dispora Kota Tidore Kepulauan. Menurut Sekretaris IKT Morotai Ridwan Mahmud, kontingen Tidore yang berlaga di Popda 12 tidak memperoleh fasilitas pendampingan dan pembiayaan yang memadai selama berada di Morotai. Kondisi ini membuat organisasi kedaerahan tersebut mengambil inisiatif untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan para atlet secara mandiri. Dan juga ada sebanyak 88 atlet yang mengikuti 6 cabang olahraga, yakni atletik, bola voli, bola basket, taekwondo, pencaksilat, dan juga karate. Sapa Budaya disebut juga mendapatkan bantuan konsumsi, transportasi, hingga akomodasi dari kita Morotai selama mengikuti kejuaraan Sapa Budaya. Demikian informasi Sapa Budaya di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kierahan.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Kemudian pendengar, untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp58.750, dan pendengar ini mengalami kenaikan 2,17% atau
4: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
5: 95,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha di pukul 7.32 ya waktu Indonesia Timur. Masih di Sapa Kieraha juga di pagi hari ini, Sapa Budaya ya. Dan juga harga sejumlah komoditas di pangan di Pasar Barito Kota Ternate mulai mengalami penurunan ya Sapa Budaya dibandingkan beberapa pekan terakhir. Meski demikian juga kondisi belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat Sapa Budaya. Salah satu pedagang Wade Riasa mengatakan harga rica ya Sapa Budaya yang sebelumnya mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara itu untuk tomat Sapa Budaya dijual sekitar Rp18.000 per peti kecil, dan harga lemon masih bertahan di kisaran Rp10.000 Sapa Budaya. Dan menurut WOD, harga bawang merah masih relatif tinggi karena dipengaruhi panjangnya rantai distribusi ya. Pasokan bawang harus didatangi dari Bima Nusa Tenggara Barat kemudian melalui Makassar dan Manado sebelum tiba di Ternate. Dan harga berapa? Dan Sapa Budaya meski harga beberapa di komoditas turun, mengaku juga ya pembeli belum mengalami peningkatan. Ia juga menilai kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ya menyebabkan aktivitas jual beli di pasar masih lesu. Sementara itu pembeli lainnya ya Sapa Budaya salah satunya ada Sulis menilai harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi hampir setiap hari. Menurutnya harga suatu komoditas dapat berubah di hari ke hari ya, sehingga masyarakat juga perlu lebih cermat saat berbelanja. Jadi untuk menghemat pengeluaran, Sulis juga mengaku selalu membandingkan harga di beberapa lapak sebelum membeli kebutuhan rumah tangga. Karena cara ini juga dinilai ya efektif untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Dan Sapa Budaya baik pedagang maupun konsumen juga berharap kondisi ekonomi itu segera membaik ya. Pedagang menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas harga dan menggerakkan kembali aktivitas pasar. Sementara untuk konsumen berharap masyarakat semakin bijak untuk mengelola pengeluaran agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

pagi hari ini yang baru saja didengarkan juga ya sama Budaya. Saatnya untuk Sri Batam dulu dari Sapa Keraha di pagi hari ini, dan nanti masih menemani Anda ya nanti di jam 8 sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama Budaya tetap bersama kami di Pro 4 Era Retornate, suara Budaya Keraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talang.

Selama berakhir dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif, personil Polsubsektor Weda Tengah Polres Halmahera Tengah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui patroli di kawasan Lingkar Tambang pada Jumat kemarin 10 Juli 2026. Patroli dilaksanakan dengan menyasar pemukiman warga, jalur utama, kawasan perusahaan, serta objek-objek vital yang berada di wilayah Lingkar Tambang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel juga melakukan patroli dialogis dengan masyarakat, petugas keamanan perusahaan, dan juga para pengendara. Petugas menyampaikan imbauan agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan lingkungan, tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak membawa senjata tajam tanpa hak, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedewanto melalui Kapolsubsektor Weda Tengah menyampaikan bahwa patroli KRYD merupakan langkah preventif yang terus dilaksanakan guna untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif, khususnya di kawasan Lingkar Tambang yang memiliki aktivitas masyarakat dan pekerja cukup tinggi. Selama pelaksanaan patroli, situasi di wilayah Lingkar Tambang terpantau aman, tertib dan kondusif. Kegiatan berlangsung dengan lancar serta mendapat respons positif dari masyarakat atas kehadiran personil kepolisian di lapangan. Demikian kabar Kiara pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugra sampaikan syukur dofu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

95,1 Propat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Propat pagi, sama budaya di pagi hari ini ya. Saja untuk Sri Batemang, sama budaya ini di pagi hari ini di program Becerita Pagi. Tentunya sama budaya. Mungkin sama budaya mau berbagi cerita pagi dorang di pagi hari ini apa aja ya. Melakukan aktivitas apa aja nih sama budaya, bisa ke WhatsApp-nya Propat ya, 0853 9853 3951. Nah, sapa budaya informasi di pagi hari ini ya. Ini mungkin kalau sapa budaya yang punya rezeki terus mau jalan-jalan ke luar negeri ya, sapa budaya. Ini ada Australia Barat ya, sapa budaya. Dia tuh menghadirkan lebih dari sekedar pemandangan alam yang memukau. Kawasan di situ juga ya, sapa budaya, menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal suatu tempat melalui makanan dan juga minuman khasnya ya, sapa budaya. Karena banyak daerah di Australia Barat menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, mulai dari hidangan laut yang berasal langsung dari pesisir hingga sajian yang memanfaatkan hasil pertanian lokal ya, sapa budaya. Kedekatan dengan daratan dan juga lautan turut membentuk karakter kuliner yang dapat ditemukan di berbagai kota dan kawasan wisata ya, sapa budaya. Jadi tak hanya menyajikan makanan, banyak destinasi kuliner di Australia. Australia Barat ini menghadirkan pengalaman yang mencerminkan identitas dan kekayaan daerah setempat. Dari mulai hidangan laut segar hingga travel, sapa budaya. Nah, kalau perjalanan kuliner di Australia Barat, sapa budaya, bisa dimulai juga dari Kylie's Fish Market, kafe yang berada di Fremantle, sapa budaya. Jadi Fremantle ini dia tuh berlokasi di pelabuhan yang dinamis. Tempat makan ini tuh dikenal dengan sajian hasil laut karena memang hasil lautnya ini segar-segar, sapa budaya, seperti ikan hingga Western Rock Lobster yang menjadi salah satu ikon kuliner kawasan di situ, sapa budaya. Jadi berbeda juga ya dengan suasana pesisir Fremantle. Ini sapa budaya ya, lingkup wood-fired bread di kawasan Margaret River juga menawarkan pengalaman bersantap dengan nuansa pedesaan. Nah, ini ya yang mungkin sapa budaya suka dengan suasana-suasana asri gitu ya, sapa budaya. Ini juga berjarak sekitar 3 jam perjalanan ke arah selatan dari Perth, sapa budaya. Di tempatnya juga terkenal dengan roti bakar kayu yang segar, keju lokal, serta berbagai hidangan sederhana yang dibuat dari hasil bumi daerah setempat, sapa budaya. Dan juga sapa budaya harus tahu juga ya, kalau Australia Barat juga punya pengalaman kuliner yang berpusat itu tuh di salah satu bahan premium dunia, yaitu truffle, sapa budaya. Kalau di Truffle Hill, wisatawan tuh bisa menikmati berbagai menu yang memanfaatkan truffle yang baru dipanen, sapa budaya. Dia juga berlokasi di Manjimu yang dikenal sebagai salah satu penghasil truffle terkemuka di dunia, sapa budaya. Jadi tempat ini tuh menawarkan hidangan mulai dari pasta creamy sampai dengan menu-menu sarapan yang kayak rasa gitu ya, sapa budaya. Nah, selain di situ, sapa budaya juga ada pilihan kedai kopi lokal untuk yang mau hangout santai-santai chill gitu ya, sapa budaya. Karena kalau budaya kopi di Australia Barat itu berkembang bersama dengan gaya hidup masyarakat yang emang gemar gitu ya, menikmati waktu santai di kafe. Karena ada beberapa kedai kopi di kawasan ini juga menawarkan pengalaman yang berbeda gitu, sapa budaya. Mulai dari suasana perkotaan yang dinamis sampai juga dengan tempat yang lebih tenang untuk beristirahat sejenak selama perjalanan, sapa budaya. Nah, di Port Lafin Coffee ini tuh menjadi salah satu kedai yang mencerminkan budaya kopi lokal, sapa budaya. Jadi dunia kopi di kota itu tuh bahkan disebut-sebut sebagai salah satu permata tersembunyi terbaik di Australia, sapa budaya. Jadi di Lafin Coffee ini tuh dikenal dengan specialty coffee hasil seduhan ahli yang dipadukan dengan pilihan menu brunch yang beragam, sapa budaya. Ini juga unik juga ya, sapa budaya. Jadi selain menu-menu yang dorang tawarkan, suasana modern namun menjadi santai juga menjadi salah satu daya tarik utama di tempat itu, sapa budaya. Jadi sapa budaya di ini keunggulannya juga kemudahan akses bagi wisatawan dengan 9 cabang yang ber
tersebar di kawasan pusat kota Perth, Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya. Kalau untuk Quiet Life Coffee di Galatian Sapa Budaya itu juga menawarkan pengalaman yang berbeda gitu ya, karena kedainya tuh minimalis, dikenal juga melalui teknik penyeduhan yang presisi serta penggunaan biji kopi pilihan Sapa Budaya. Tentunya dengan kedai kayak begini tuh suasana yang tenang dan juga hangat menjadikan tempat yang cocok untuk melambatkan ritme perjalanan sambil menikmati sisi lain kehidupan lokal yang rileks Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, menjelajahi Australia Barat ya Sapa Budaya melalui berbagai destinasi kuliner yang menarik gitu Sapa Budaya. Siapa tahu ya kalau orang jalan-jalan ke luar negeri, untuk pilih Australia Barat bisa nih mampir di sini gitu Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya semoga informasi di pagi hari ini juga bisa menghibur ruang dengar Sahabat Budaya di pagi hari ini ya. Saya juga masih menemani dengan beragam informasi, berbagai program, lagu-lagu hiburan juga masih dihadirkan untuk Sahabat Budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Giraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Rahab.
1: Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Sama pria ketika sebagian besar remaja seusia, mereka menghabiskan malam minggu untuk sekedar berkumpul bersama teman. Dua pelajar kelas 11 SMA di kota Ternate justru memilih jalan yang berbeda. Mereka membawa cold box, menata meja lipat, menyusun botol-botol kopi dingin, lalu berpindah dari satu keramaian ke keramaian lain. Mereka menamai usaha kecil itu Kopi Nyasar. Nama yang terdengar sederhana itu menyimpan cerita tentang keberanian, kreativitas, dan mimpi besar yang tumbuh dari uang jajan sekolah. Keberadaan usaha ini pertama kali menarik perhatian tim survei UMKM dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara Jumat kemarin 10 Juli 2026. Di tengah maraknya tren bisnis kopi yang digeluti kalangan muda, mereka tak menyangka penggagas konsep kopi keliling tersebut ternyata masih mengenakan seragam sekolah setiap hari. Di balik meja sederhana itu berdiri Avelay bersama seorang sahabatnya. Keduanya belum memiliki modal besar, pengalaman bisnis ataupun kafe permanen. Yang mereka miliki hanyalah keberanian mencoba. Setiap malam minggu, Avelay dan juga teman-temannya selalu berpindah-pindah dari satu kafe ke kafe lain. Dari kebiasaan itulah muncul sebuah pertanyaan sederhana, mengapa tidak membawa saja tempat nongkrong itu mendatangi anak-anak muda? Dan juga sama budaya, gagasan itu kemudian berubah menjadi langkah nyata. Modal pertama mereka bukan berasal dari pinjaman atau investor, melainkan dari uang jajan yang disisihkan sedikit demi sedikit setiap rupiah yang berhasil ditabung, digunakan untuk membeli bubuk kopi, susu, botol plastik, hingga stiker kemasan. Sekian kabar kira pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Andugra, sampaikan syukur dofu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.